kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ada Widya di sini nemenin sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana di perjalanan, semuanya aman, tentram dan lancar atau udah mulai ada kepadatan di beberapa titik, Foxian? Tapi biasanya ya Sabtu Minggu itu lebih lowong kalau daerah di Gatsu ataupun di dekat rumah Widya ya. Nggak tahu di wilayah Foxian kayak gimana, boleh kasih tahu juga kondisi situasi terkini dari lalu lintas. Yes, jadi hari ini kita bakal sama-sama untuk seru-seruan di Fox Weekend Show. Ada banyak lagu-lagu yang sudah antri juga, siap untuk menghibur dan juga siap untuk membuat hari weekendnya Foxian itu semakin berwarna, semakin semangat juga. Dan yang pasti bisa gabungan di WhatsApp 087878x102 untuk kasih tahu update terkini ataupun salam-salam. Nanti Widya langsung bacain di sosial medianya juga bisa atau di WhatsApp langsung. Dan di aplikasi jangan lupa langsung aja download aplikasinya di App Store ataupun di Play Store. Nama aplikasinya adalah Fox Radio. Jadi aplikasinya gratis, bisa dengerin kapanpun dan dimanapun. Ada yang sudah gabungan juga nih dari pagi tadi, ada Mbok Rai, katanya hadir, selamat bertugas ya, thank you. Ada juga Ibu Lasri dari Abian Semal Badung, tadi request ada band yang Kau Auraku, udah kita puterin juga. Kemudian Cambois yang juga request Cinta Tak Bersyarat, udah kita puterin ya, dari Poh Gading. Buat Kak Widya, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin, astengkara, lancar-lancar juga ya. Kemudian ada Cakra juga yang gabungan, katanya selamat pagi, good morning. Terus ada Kayanan juga yang gabungan, tadi requestannya udah langsung Widya puterin juga. Pokoknya semangat, gaspol terus pagi hari ini. Dan yang belum gabungan, yuk gabungan sekarang. Di aplikasi juga ada BMX Harada, terus ada Hasmulyani, ada Agus Dharma juga yang gabungan. Pokoknya kita bakal bareng-bareng selama 3 jam. Jadi untuk yang sekarang nyupir sendiri mungkin mau menuju ke suatu tempat yang cukup jauh biar tidak ngantuk kan gitu ya, bisa banget untuk dengerin terus di Fox Radio Bali yang bakal siap untuk kasih sesuatu yang menarik dan spesial hanya untuk Foxian.

Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Foxian masih ditemenin nih sama Widi di sini. Semoga kabarnya di hari Minggu baik-baik aja ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja juga. Dan pastinya thank you untuk yang sudah meramaikan, sudah request lagu lagi nih. Ada Kakak Nita yang baru aja gabungan di Jalan Sakura. Katanya mau request lagunya Hi-Fi yang Jatuh Bangkit Kembali, sudah masuk ke playlist. Nanti bakal kita dengerin bareng-bareng. Buat yang sekarang lagi jatuh, yuk bangkit lagi yuk. Salamnya buat yang lagi stay tune dan penyiarnya juga. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Astungkara katanya happy Sunday. Semangat siarannya, thank you. Semangat aktivitasnya juga ya. Terus ada Kakak Zaki yang gabungan di seputaran Renon dan Pasar. Rihanna, Where Have You Been? Sudah kita puterin atau sebentar lagi kita bakal puterin, sudah masuk playlist maksudnya. Jadi tunggu aja, sebentar lagi kita bakal dengerin bareng-bareng. Kalau misalnya Foxian masih mau request, masih bisa ya, ditungguin pokoknya. Sekarang kita mau ngebahas satu hal yang mungkin lagi banyak dibahas terkait dengan banyak akun-akun Instagram yang tiba-tiba followersnya tuh turun secara drastis. Apakah Foxian juga merasakan hal tersebut, Foxian? Yes, dan termasuk juga sejumlah selebritas dunia dan artis Indonesia gitu ya, juga mengalami penurunan jumlah followers di Indonesia dalam waktu singkat. Dan penurunannya juga cukup drastis, dari ratusan ribu sampai jutaan pengikut yang hilang dalam sekejap. Dan ini sempat ramai juga diperbincangkan dan juga dibahas gitu ya. Dan banyak spekulasi juga di media sosial. Jadi bukan karena peretasan ataupun gangguan teknis, tapi melalui Meta, Instagram juga sudah menjelaskan kalau misalnya mereka tuh sedang melakukan penertiban akun secara besar-besaran. Termasuk akun bot, kemudian juga yang gak aktif, dan juga akun yang gak sesuai sama kebijakan platform. Jadi beberapa artis yang juga terdampak dengan hal ini adalah ada Kylie Jenner. Jadi Kylie Jenner ini salah satu sosok yang paling terdampak usai kebijakan baru Instagram, karena kehilangan lebih dari 14 juta followers dalam waktu singkat. Banyak banget ya. Terus Cristiano Ronaldo ternyata juga kehilangan jutaan sampai dengan 6,6 juta followers. Dan walaupun berkurang sekian ya, kayaknya jumlah itu gak ada apa-apanya dengan total keseluruhannya gitu, yang sekarang sampai kurang lebih 664 juta rupiah. Kenapa rupiah? Juta followers maksudnya. Terus ada Selena Gomez, ini juga kehilangan sekitar 6 juta followers. Kemudian kalau kita bahas juga Taylor Swift, ini juga kehilangan sekitar 4,1 juta followers usai Instagram melakukan penghapusan akun bot secara massal. K-pop juga berpengaruh. BTS itu penurunan followersnya juga lebih dari 7 juta followers di Instagram. Termasuk juga Blackpink sampai 10 juta followers. Terus kalau di Indonesia ada Raffi Ahmad nih yang juga menjadi sorotan karena berkurang sekitar 1,8 juta followers. Terus ada Luna Maya juga sekitar 800 ribu followers. Jadi memang langsung drastis banget ya penurunannya ya. Secara kalau misalnya kita ngomong sosial media engagement followers itu, apakah masih relate sampai sekarang? Dan kalau Foxian, apakah juga berpengaruh dengan adanya bersih-bersih dari Meta ini? Followers Foxian berkurang berapa? Apakah sampai ratusan, ribuan, atau jutaan? Atau 10, 20? Tapi itu juga sedih banget ya kehilangan dengan sekian followers

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
3: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Kalau ngomongin tentang bangkit, ini ada satu yang lagi naik daun, Foxian. Ubi, siapa yang di sini udah sarapan ubi? Dan kalau kita lihat ya, ini lagi bener-bener tren banget tentang ubi. Dan apakah ini bisa menggeser posisi maca? Kita bahas dulu yuk, kenapa sih ubi itu tiba-tiba naik. Jadi ini tuh berawal dari dessert khas Filipina, dan ubi menyebar ke kafe global Foxian, di mana kombinasi visual mencolok, terus rasa yang mudah diterima juga, serta dorongan media sosial yang membuat ubi ini cepet banget viralnya. Jadi permintaannya itu melonjak, terus rasanya juga manis dan creamy gitu ya. Kemudian warna ungu juga cantik banget. Dan sekarang ubi naik pesat, tapi kalau kita bandingin sama maca, maca juga masih kuat sih saat ini. Dimana ubi tren menunya tuh semakin meningkat, karena semakin banyak juga minuman, dessert yang berbasis ubi di kafe-kafe global, termasuk di Indonesia sudah mulai banyak juga ya. Terus udah mulai masuk juga ke brand besar dan brand-brand lainnya, dimana sudah masuk ke dalam menunya juga. Dan demand-nya semakin tinggi, supply-nya semakin ketat. Jadi lonjakan permintaan pasokan ubi ini mulai kewalahan. Sedangkan kalau maca ini masih relate banget sama wellness, lifestyle trend gitu ya. Dan identik dengan kesehatan, fokus dan gaya hidup seimbang. Pasarnya juga sudah lebih mateng dibandingkan sama ubi, dan sudah populer juga yang lebih lama dan punya basis konsumen yang kuat juga. Dominasinya ini masih terjaga juga, dan maca masih menjadi pemain utama di industri global gitu. Jadi udah banyak sekarang berbagai macam gitu ya, olahan-olahan dari ubi. Ataupun sekarang Foxian masih suka dengan ubi atau maca? Kira-kira ini jadi tren sesaat aja atau maca bisa bergeser ya? Nah, gimana menurut Foxian? Kalau Foxian tim ubi atau tim maca nih?

0: 102 FM.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Gak tau kenapa ya Foxian, kalau Widya pakai sesuatu yang bisa ngebuat badan tuh jadi hangat, kayak kerasa kayak hidup kembali gitu, kayak lagunya Andra and the Backbone gitu ya. Jadi kalau misalnya Foxian juga sama, pakai yang hangat-hangat supaya bisa terasa hidup kembali, pas banget untuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang sudah pasti bisa menghangatkan, bisa lebih relax, bisa lebih tenang, dan bisa beraktivitas juga seperti biasa dengan lancar ya. Dan pastinya kalau misalnya Foxian mau beli produk dari Sanga-Sanga, entah itu minyak balurnya ataupun produk-produk lainnya termasuk skincare seriesnya, bisa banget untuk dapatkan di berbagai tempat-tempat ini. Jadi udah mudah banget untuk dapetin produk Sanga-Sanga. Yang pertama, Foxian bisa meluncur ke The Keranjang Bali. Jadi di sana sudah lengkap juga untuk varian produknya. Jadi bisa borong buat stok di rumah, atau bisa juga yang rumahnya deket Kimia Farma bisa mampir juga ke sana. Karena kalau misalnya Foxian beli di Kimia Farma per tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026, Foxian kalau beli 3 minyak balur klasik ataupun beli 2 minyak balur ultimate dan beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik atau ultimate, akan mendapatkan gratis 1 pieces natural cream. Lumayan banget kan dapat gratis song. Jadi bisa langsung aja mampir ke sana karena cuma sampai 30 Juni aja. Terus bisa juga nih di K24 Apotik atau di Century seluruh Indonesia. Ingat ya, di seluruh

Radio Bali, Simply the Best Station. Balik lagi bareng Widya di sini ya. Sangat-sangat sing ada lawan. Yes, masih ditemenin di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang udah tepat jam 9 ya, 8.59 lah ya. Gimana Foxian kegiatannya hari ini? Olahraganya lancar, cuaca juga mendukung banget ya untuk kita olahraga. Kalaupun lagi enggak mood di luar, yang penting tetap aktivitas fisik di dalam ruangan, entah itu nyapu, ngepel, bersih-bersih deh tuh ya. Jadi kita perlu untuk aktivitas fisik karena itu penting banget untuk kesehatan kita. Jadi dengan kita aktivitas fisik, pasti kita akan lebih serasa hidup gitu ya. Nggak cuma rebahan aja atau nggak hanya diem aja, nggak melakukan apapun gitu. Dan pastinya sambil kerja, sambil berkegiatan, paling benar memang dengerin lagu juga, karena itu bisa menunjang mood kita supaya kita bisa melaksanakan apapun dengan happy gitu. Moodnya jadi naik gitu ya dengan lagu-lagu asik. Jadi masih bisa kok, kalau mau kasih tahu lagu bagus apa yang Foxian mau dengerin hari ini, bisa banget langsung ke WhatsApp 087-8784x102. Sekali lagi di 087-8784x102. Kalaupun sekarang Foxian lagi scrolling-scrolling, jangan lupa ya untuk buka App Store ataupun Play Store, download aplikasi Fox Radio, karena di sana Foxian bisa ketemu sama penyiar Fox Radio Bali dan bisa juga live chat langsung. Jadi bisa kirim-kirim salam atau request lagu juga di sana. Jadi bisa banyak banget platformnya yang bisa Foxian pakai gitu ya untuk gabungan, biar Foxian makin semangat lagi di hari weekendnya. Sudah sarapan hari ini? Tadi udah ada Mbok Rai juga yang udah sarapan ubi atau tela sambil ngopi gitu ya. Sekarang tuh memang lagi tren yang rebus-rebusan. Tetap jaga kesehatan juga untuk Foxian dan untuk semua ya. Jangan lupa sarapan juga, karena sarapan itu bagus nih untuk kita nambah energi ya sebelum beraktivitas seharian. Dan sekarang kita udah masuk dalam sesi ngopi, ngobrol pagi. Tapi Widya mau spill pertanyaan dulu untuk Foxian. Jadi Foxian bisa banget untuk gabungan juga. Ini ada juga yang baru join di aplikasi Pajar Sanga-Sanga by Max Harada. Hai. Boleh sama-sama dulu yuk. Langsung aja merapat di aplikasinya Fox Radio. Jadi pertanyaan untuk ngopi kita hari ini adalah, mungkin sekarang Foxian lagi banyak kerjaan ya, lagi banyak kerjaan, lagi banyak deadline. Pernah gak sih Foxian itu menunda-nunda kerjaan? Boleh sharing yuk sama Widya, nanti kita bahas bareng-bareng tentang menunda sesuatu hal yang seharusnya gak ditunda.

0: Geng Ada Lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Ada Lawan.
7: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
7: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
7: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Ada Lawan.
9: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Ada Lawan.
10: Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit!

Simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Balik lagi sama Widya di sini, cuma di Fox Weekend Show, show sampai nanti di jam 10 pagi. Tadi kita sempat bahas sedikit banyak tentang menunda-nunda pekerjaan. Ini juga ada cerita dari Foxian gitu ya, ada kakak Hida di sini yang katanya sering nunda-nunda cuci baju ataupun nunda check out atau nunda-nunda yang lain. Tapi ada juga yang karena kesehatan dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor kita menunda-nunda suatu pekerjaan. Sekarang kita mau bahas tentang menunda pekerjaan. Pernah gak sih Foxian itu menunda suatu pekerjaan, tahu-tahu pas dikerjain lah ternyata cuma butuh waktu sejam aja udah kelar. Ternyata cepet banget kelarnya. Dan kadang-kadang kalau misalnya Foxian sekarang lagi banyak kerjaannya dalam posisi yang overwhelmed banget, karena kebanyakan orang itu lebih memilih daripada buru-buru gitu ya, lebih memilih untuk diemin aja atau nunda aja dulu. Relate gak sih sama Foxian? Karena itu bisa jadi otak ngelihat kerjaan sebagai sesuatu yang besar. Hasilnya, kita tuh ngerasa males duluan Foxian. Dan Foxian bisa banget untuk mengatasi hal itu dengan filosofi dari Jepang yang cuma dalam 1 menit aja. Jadi namanya adalah konsep Kaizen, yang artinya perubahan lebih baik. Jadi intinya, Foxian cuma perlu buat mulai aja dulu selama 1 menit. Misalnya mau melakukan apapun, jadi coba mulai aja dulu dengan durasi yang singkat, 1 menit itu cukup. Hasilnya sebagian orang itu bisa terus lanjut ke tugas-tugas berat setelah berhasil memulai. Tapi emang susah banget ya untuk cari mood memulai sesuatu, dan kita harus effortnya lebih besar lagi Foxian. Dan ini juga berlaku buat hal-hal yang menurut Foxian itu adalah hal besar atau mimpinya Foxian. Jadi semuanya perlu untuk dimulai dulu. Jadi kalau misalnya Foxian ngira semua persiapannya pasti ribet dan yang muncul di pikiran kita tuh kayaknya gue belum siap ataupun kayaknya saya belum siap dan lain sebagainya, padahal itu bisa jadi Foxian cuma perlu urai alurnya aja satu persatu nih, biar gak overwhelmed duluan sebelum mulai. Karena kesiapan itu baru bisa diukur kalau misalnya kita udah tahu harus mulainya itu dari mana. Dan filosofi Jepang ini bisa Foxian lakukan gitu ya, atau terapkan supaya pekerjaan itu gak numpuk dan Foxian lebih bisa untuk menjalani atau menikmati kehidupan tanpa harus overthinking atau overwhelmed dengan kerjaan-kerjaan yang belum selesai. Belum selesainya itu karena gak dikerja-kerjain. Jadi stop menunda, coba untuk cari 1 step awal dan mulai dari durasi yang singkat atau langkah yang

Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Simply the best station sangat-sangat sing Adelawan. Mabu, spesial untuk Anda Foxian yang sekarang mungkin lagi di jalan atau lagi santai-santai atau lagi melakukan aktivitas apapun di hari weekendnya. Semoga makin semangat dengan lagu-lagu asik di Fox Radio Bali. Thank you untuk yang sudah gabungan ya di Fox Weekend Show dari jam 7 tadi sampai nanti jam 10. Jangan kemana-mana dulu, pokoknya kita seru-seruan bareng di sini cuma di Wanota FM Fox Radio Bali. Aplikasi jangan lupa di-download juga karena bisa ketemu secara virtual juga. Dan jangan lupa juga Foxian, biar suasananya atau cuaca di luar cerah, suasana hati juga cerah, Foxian bisa banget untuk nambah sesuatu yang bisa ngebuat kita ngerasa semangat setiap harinya. Apa itu? Sudah pasti adalah produk dari Sanga-Sanga. Jadi selain punya khasiat yang besar, bisa buat kita jadi lebih hangat juga, terus bisa lebih fit juga, bisa nenangin pikiran juga. Foxian yang punya keluhan gak cuman di fisik aja, tapi juga keluhan di finansial, bisa juga loh untuk gabung jadi mitra Sanga-Sanga. Jadi langsung aja cek dan recheck gimana syarat ketentuannya di websitenya sangasangaofficial.co.id. Atau bisa juga, kita ada dua website, ada balihealingoil.com juga yang bisa Foxian cek-cek. Di sana selain bisa menjadi mitra, Foxian juga bisa tahu detail tentang seluruh produk-produknya termasuk harganya juga tertera di situ. Dan sekarang juga Foxian pasti udah tahu kalau udah ada travel size-nya, di mana bisa lebih praktis, ada versi mininya, minimalisnya gitu ya. Tapi khasiatnya tetap maksimal, bisa bantu buat ngeredain pegal, pusing, masuk angin, bisa jaga daya tahan tubuh juga, dan kasih rasa relax dan juga hangat. Kecil di botol, besar manfaatnya, itu bisa travel size, jadi gak ada alasan gak bisa bawa kemana-mana karena ukuran, karena udah kita buat sepraktis mungkin. Untuk harganya juga bisa dilihat di websitenya, pokoknya semua tentang ingredients, kemudian kandungannya apa aja, semuanya ada di sana. Yang kepo-kepo bisa langsung cek aja, termasuk ada update-update info, reward umrohnya juga masih ada informasinya di situ. Kemudian banyak juga dokumentasi, galeri video, dan lain-lain untuk Foxian makin yakin lagi untuk punya Sanga-Sanga di rumah masing-masing. Jadi jangan sampai kelewatan, pokoknya jangan sampai ketinggalan informasinya. Pastikan untuk selalu cek dan recheck ya segala update-update terkini dari Sanga-Sanga. Selain di websitenya, Foxian juga bisa ke official account Instagramnya nih di @sangasanga_bali. Dan pastikan kalau misalnya mau membeli produknya atau stok Sanga-Sanga di rumah, itu pastikan beli produk yang asli dengan cek kemasannya. Sekarang udah ada foto peracik aslinya, yaitu Babe Babang Pranoto di kemasannya. Gampang banget kan? Terus bisa tinggal sesuaiin aja harga produknya atau harga resminya sesuai sama yang di website. Kalau misal ketemu nih produk yang harganya kenapa beda jauh ya, itu hati-hati, mending yang pasti-pasti aja. Dan sekarang udah ada varian klasik sama ultimate juga, dimana kalau ultimate tentunya racikannya lebih mantep lagi ya, lebih pol lagi, apalagi ada aroma lavendernya yang jauh bisa bikin nenangin. Tapi kalau misalnya Foxian suka yang klasik-klasik juga bisa, khasiatnya juga sama besarnya. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Pastikan untuk sudah menggunakan Sanga-Sanga supaya hari-harinya Foxian itu semakin semangat dengan Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Single dari Mulan Jamila, Wonder Woman, spesial untuk Anda yang tentunya pengen menjadi Wonder Woman untuk kehidupan diri sendiri dan pengen glow up gitu ya, gak cuman fisik, mental, tapi juga finansial. Salah satunya bisa glow up, bisa tetap cantik, bisa tetap terpancar auranya itu dengan menggunakan produk sanga-sanga yaitu skincare series. Tapi selain itu, Foxian juga bisa untuk melakukan hobi-hobi dengan happy gitu ya. Karena kebahagiaan itu bakal terpancar kalau memang kita merasa bahagia, Foxian, dan orang-orang juga bisa tertular kebahagiaan itu. Dan ternyata gak cukup cuma satu hobi aja, Foxian. Kita perlu untuk punya beberapa hobi. Dan minimal ada 4 hobi yang kita bisa lakukan untuk ngebuat kita bisa glow up. Di antaranya yang pertama, hobi yang bisa buat kita tetap fit, olahraga. Yang suka nge-gym, jalan kaki, pilates, renang, atau padel dan lain sebagainya, itu bisa banget untuk dirutinkan melakukan hobi tersebut. Karena tentunya itu bisa menunjang kesehatan kita ya, bisa tetap fit juga. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan atau hobi-hobi yang bisa ningkatin wawasan kita. Kayak misalnya nabung, mulai atur keuangan, bisa belajar untuk riset, podcast, kemudian membaca, itu juga salah satu hobi yang tentunya bisa ngebuat wawasan kita semakin luas gitu ya. Jadi nggak terkungkung dalam bumi yang kecil. Next, ada juga kegiatan-kegiatan yang buat ningkatin mindset. Jadi jalan-jalan itu penting juga supaya kita bisa punya mindset yang positif, kembali ke alam, nambah kenalan, jalin relasi gitu ya. Nulis jurnal itu juga penting supaya kita bisa punya mindset dan bisa hidup dari dalam. Kemudian doa itu juga merupakan hobi yang bisa ningkatin mindset kita. Jadi kita tetap hadir mindful gitu ya dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah hobi yang bisa dapetin duit. Jadi hobi yang dibayar gitu ya. Itu juga salah satu hal yang perlu kita miliki supaya kita tetap terjaga, baik itu secara fisik, mental, ataupun finansial. Jadi bisa glow up terus. Jadi belajar skill baru, ngedit video, kemudian belajar tentang digital, konten-konten, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ngelihat sekarang, Foxian yang pengen merubah hidup jadi lebih baik udah punya berapa hobi?

dunia itu gak seindah surga, jadi menarilah dan tertawalah Foxian sebelum tertawa itu dilarang. Yes, dan Widya seneng banget juga bisa nemenin Foxian selama 3 jam kebelakang ya. Semoga Foxian juga happy, bisa dengerin lagu-lagu asik di Fox Radio Bali dan bisa dengerin kicauannya Widya. Semoga kita bisa sering-sering ketemu. Kalau misalnya Foxian weekend pagi, jangan lupa untuk stay tune terus pokoknya di Fox Weekend Show jam 7 sampai jam 10 pagi. Dan gak kerasa sekarang udah jam 9 lewat 55 menit. Ini artinya Widi harus pamit undur diri. Thank you sekali lagi untuk yang sudah gabungan di WhatsApp 087-8784-102. Atau bisa juga di aplikasi. Thank you sudah meramaikan juga. Jadi makin semangat nih siarannya. Tapi sayangnya harus balik pulang dulu ya Foxian ya, nanti bakal dilanjutin lagi keseruannya di hari weekend ini. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk dengerin Wanota FM Fox Radio Bali. Dan gak lupa juga Widya mau ingetin buat Foxian yang pengen glow up, yang pengen juga tetap sehat, tetap fit, walaupun seiring setiap tahun kita bertambah usia, tapi jiwanya tetap jiwa muda, tetap bisa punya pikiran yang tenang juga dengan selalu stok produk Sanga-Sanga. Belinya udah gampang banget dan sudah banyak pilihan variannya juga yang bisa disesuaikan. So, thank you sekali lagi untuk yang sudah gabungan. Kalau gitu, langsung aja ya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Widya pamit undur diri dulu. Keep smart, stay humble, and always grateful. Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalawan. Bye Foxian!

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. Playing only the

0: Sing ada lawan.
1: Hai Foxian, ada Tari Halona di sini. Bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

Bonet FM Fox Radio Bali, Simply The Best Station, Sanga-sanga Sing adalah One. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Foxianku tersayang. Buat yang lagi rebahan, ayo bangun, bangun, bangun. Udah jam segini masa iya belum bangun ya? Karena selama 3 jam ke depan Tari udah siap banget nih nemenin Anda buat hari Minggunya jadi semakin seru ya, makin ngakak dan juga pastinya lebih berfaedah. Pastinya di program kesayangan Anda ya, Sabtu dan juga Minggu jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. Pastinya di sini 3 jam penuh, tadi sudah mempersiapkan banyak sekali informasi yang sayang banget buat dilewatkan. Ada juga cerita-cerita receh tapi relate ya, sampai lagu-lagu yang bikin kepala otomatis goyang kiri, goyang kanan, depan, belakang ya. Semuanya sudah tadi persiapkan spesial untuk Anda. Buat yang lagi sarapan, selamat makan. Yang lagi olahraga, semangat sehatnya ya. Terus buat yang lagi galau juga, tenang. Mantan itu cuma masa lalu sayang, bukan tagihan pinjol ya. Jadi yuk kita semangatin diri nih Foxian. Sebelum Anda menanti disemangatin sama orang lain yang gak kunjung datang ya, mending disemangatin aja sama Tari Halona deh di sini. Boleh ya, diingetin tarinya, semangatin aku Tari. Tapi kalau gak diingetin kan tarinya kadang lupa ya Foxian ya. Siapa aja yang harus disemangatin, makanya joinan dong, bisa di Facebook di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali, bisa juga di WA 087878-4x102. Atau kalau mau sekalian curcolnya biar bisa ngeliatin wajahnya Tari, biar berasa langsung di depan mata gitu ya curhat-curhatannya, boleh joinan di streaming aplikasi kita di Fox Radio. Kalau belum punya, jangan lupa download sekarang juga, mumpung gratis, bisa di App Store ataupun Play Store. Ketik aja VOKS Radio pasti langsung nemu. Nanti kalau udah di-download, pilihnya 102 ya, Fox Radio Bali. So, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti di jam 1 siang, karena pastinya sayang banget kalau kelewatan nih Foxian, apalagi ini hari Minggu. Perlu semangat lebih kan buat ketemu sama Senin besok.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mangde ilang, sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih akesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Good Vibes.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona ya, Foxian baru saja memulai perjalanan kita di Fox Good Vibes. Anyway, katanya kalau dengar musik pagi hari itu bisa bikin mood langsung naik loh, Foxian. Jadi sekarang yang lagi dengerin Fox Radio Bali, volume radionya jangan kecil-kecil, dikencengin. Karena emang ya playlist kita hari ini tuh asik-asik banget, enak-enak banget buat dikupingin. Jadi jangan sampai kelewatan, biar moodnya semakin bagus, semakin good vibes. Dan tadi juga diawali pagi hari ini di hari Minggu punya berita unik banget nih Foxian, yang jauh-jauh tadi terbangkan dari Jepang ya. Jadi di sana di Jepang ini ada beberapa kafe yang konsepnya unik banget nih Foxian, di mana pelanggan itu bisa datang khusus buat tidur siang. Seriusan, kalau di Indonesia orang datang mah buat makan, buat minum, buat nongkrong gitu ya. Kalau di Jepang nih ada loh kafe yang khusus buat tidur siang. Jadi seriusan banget ya Foxian, bisa datang ke sana, rebahan, tidur. Terus ada juga nih sistem yang bantu membangunkan pelanggan supaya nggak telat bangun. Lucu ya, karena ternyata nih Foxian ya, budaya kerja di Jepang itu kan terkenal padat banget ya. Makanya tidur siang singkat atau power nap itu dianggap bisa membantu tubuh lebih fresh dan juga fokus. Nah katanya nih ya, tidur siang 15-30 menit itu memang bagus buat otak Foxian, asal jangan kebablasan, 15-30 aja, oke? Karena kalau lewat sejam bangunnya bukannya seger lagi, bangunnya bingung. Ini aku ada di mana? Aku siapa? Bersama dengan siapa gitu ya? Pernah nggak sih ada yang kayak gitu? Karena tidurnya kelamaan, bangun-bangun tuh kayak panik, kayak bingung, dikira udah pagi atau dikira udah besok harinya gitu kan? Dan bingung ada di mana? Karena saya juga pernah mengalaminya, Foxian ya. Kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya konsep tidur siang juga ada. Cuman beda aja, alarmnya lebih alami. Alarmnya itu suara emak-emak manggil kan, eh bangun, gak sekolah lu, gak kerja lu gitu kan ya biasanya. Kadang mata tuh belum buka sepenuhnya nih Foxian, tiba-tiba udah disuruh kemana aja sama mama ya. Dan lucunya lagi, kalau waktu kecil tuh disuruh tidur siang kita nolak, banyak banget alasannya. Sekarang giliran udah kerja, lihat kasur 5 menit aja tuh rasanya kayak ketemu surgawi, kayak ketemu soulmate, kayak ketemu pasangan gak sih? Makanya untuk Anda yang hari Minggu ini lagi santai, boleh kok ya tidur siang, tapi jangan lupa pasang alarm karena besok udah Senin dan kenyataan hidup itu gak bisa di snos-nos terus.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga Sanga Spa.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Wah, asik banget sih lagunya, bikin terus dance, goyangin pinggul, goyangin kepala gitu ya. Dan ini dia Euro Summer, Foxian, kolaborasi epic antara Zara Larsson dan juga Shakira. Pastinya lagu ini merupakan versi remix ya dari album projectnya Zara Larsson yang dirilis pada 1 Mei 2026 ini, Foxian. Dimana konsep lagu Euro Summer ini bernuansa club, dance, pop ya, yang sangat cocok untuk musim panas kayak sekarang. Dimana liriknya itu menceritakan tentang liburan liar dan juga bersenang-senang di pantai ataupun club ya. Dan di lagu ini kalian bisa ngedengerin lirik bahasa Inggris dari Zara Larsson yang kemudian dipadukan juga nih dengan sentuhan bahasa Spanyol khasnya Shakira. Dan pastinya lagu Euro Summer ini, Foxian, masuk dalam album remix milik Zara Larsson yang berjudul Midnight Sun Girls Trip ya. Jadi kalau suka sama singlenya, boleh terus di request di Fox Radio Bali Euro Summer. Siapa tahu bisa jadi jawara di Bali Top Hits. Dan lagu ini kan menceritakan tentang bersenang-senang ya, Foxian ya. Tapi jangan lupa tetap berhemat ya. Jangan main senang-senang aja tapi lupa nabungnya belum, bayar utangnya belum, tahu-tahu duitnya udah habis aja. Jadi harus selalu ya berhemat. Kayak ada teman saya yang selalu bilang kayak gini, bulan ini gue mau hemat, harus bisa nabung, 10 menit kemudian mulai check out barang online karena cuma ada tulisan gratis ongkir minimal belanja 200.000. Ada yang kayak gitu juga gak sih? Padahal niat awalnya cuma mau lihat-lihat ya, Foxian, tapi ujung-ujungnya beli barang yang sebenarnya gak dibutuh-butuhin banget. Emang manusia seunik itu sih ya, diskon 70% aja itu kadang lebih kuat daripada iman. Dan lucunya lagi, kita sering banget ngerasa hemat setelah belanja. Sering ya saya dengar ada yang bilang, lumayan nih hemat 50.000, padahal belanjanya udah 500.000. Katanya sih otak manusia emang gampang tergoda promo dan warna merah bertuliskan sale, Foxian. Makanya nih ya, kalau buka aplikasi belanja tengah malam itu bahaya banget. Karena jam segitu logika lagi tidur, sedangkan nafsu belanja lagi bangun. Jadi buat yang lagi berjuang hemat bulan ini, semangat. Pokoknya selalu ingat, kebutuhan dan keinginan itu beda tipis. Emang setipis apa sih perbedaannya, Tari? Bedanya kebutuhan itu dibeli karena penting, kalau keinginan itu dibeli karena flash sale-nya tinggal 2 menit lagi.

0: memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sangasanga, sing, ada lawan.

Luas ya, jadi bisa boyong keluarga besar dan pastinya jauh dari hiruk pikuknya kota dan pasar. Pokoknya cocok banget buat ngelepas penat, buat sekedar nongkrong santai sama teman-teman, atau quality time sama keluarga, atau me time pun sendirian di sana. Aduh, dijamin gak pengen pulang. Soalnya tempatnya cakep banget, makanannya enak-enak, menunya lengkap ya, dari ayam, bebek, seafood, semuanya ada. Ditambah dengan harganya yang terjangkau, gimana gak pengen nginep di situ. Jadi ayo Foxian, langsung yuk datang ke tempat yang bisa membuat Anda jadi menjadi orang yang lebih baru lagi gitu ya, karena udah fresh banget kan di sana. Jadi langsung aja kita meluncur yuk bareng-bareng ke Mangolangolik yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Ajak semua kesayangan Anda buat langsung datang ke sana, menikmati suasananya, menikmati makanannya, dan juga harganya yang ramah di kantong. Kapan lagi bisa makan dengan sensasi di samping danau yang super duper indah nih Foxian? Hanya di Mangolangolik, estetik restoran ya, with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Fox, good vibes.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Yang satu ini Hill, We're Genius. Sudah ngebawa kita ke 5 menit lepas dari jam 11 pagi. Masih barengan Tari Halona ya, Foxian. Sampai nanti di jam 1 siang, 3 jam Tari siap menemani Anda dengan beragam aktivitas Anda. Dan Tari juga punya beragam informasi yang sayang untuk dilewatkan. Dan sekarang sudah sejam ya, gak kerasa Tari menemani Anda. Berarti saatnya Tari buat sapa-sapa dulu dong yang sudah menemani Tari dari jam 10 pagi tadi. Di streaming aplikasi, halo, ada Kak Wira Yoga, ada juga Kak Babang Dayat, ada juga Kak Ngopi Yuk Yuk. Namanya Ngopi Yuk Yuk, ngajakin Tari ngopi yuk yuk aja, Tari mah seneng kalau ngopi ya. Selamat pagi juga untuk Kak Made Hendra Saputra di seputaran Desa Tua Marga. Apa kabarnya Kak? Sudah sarapan kah? Dimasakin apa sama istri hari ini Kak? Spill dong. Ada juga Kak Tupurwa di seputaran Sesetan sudah hadir. Lagunya ngikut aja. Selamat bertugas buat Kak Tari Halona. Terima kasih. Makasih juga. Happy weekend ya Kak. Kak Afika, lagunya gak bisa keplay sekarang karena agak lama itu ya. Tari gak bisa ngeplay lagu yang lama-lama, nanti di break time ya Kak ya. Kalau mau diganti boleh Kak, diinformasi lagi ya mau lagu apa. Ada juga Kak Pasang Sugiana, seputaran Monang Maning sudah hadir juga menyapa Tari Halona, selamat pagi. Lalu ada juga Bu Lastri. Halo Bu Lastri di seputaran Abian Semal Badung, mau requestnya For Revenge, Siang Penyangkalan. Sudah Tari persiapkan. Terima kasih untuk seluruh Foxian dan juga Bu Guru Tari. Sama-sama. Yang masih mau menyapa Tari Halona, mau request lagu, mau kirim-kirim salam, boleh ya. Tari masih tunggu di Facebook, di Fox Radio Bali, di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Bisa juga di WA 087-878-4x102 atau streaming aplikasi kita di Fox Radio. Pokoknya jangan kemana-mana, masih banyak hal yang belum Tari bagikan. Jadi stay tune ya sampai nanti di jam 1 siang.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
3: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Fox Good Vibe.

Planet FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adelawan. Tadi sarapannya apa, Foxian? Atau entar deh makan siang, menunya apa nih? Hari ini menu rumahan aja, Tari. Ada sayur buncis. Wah, enak tuh. Sayur buncis anget, nasinya anget, pakai telur ceplok anget. Aduh, sambal dikit. Langsung lapar nih sayangnya. Ada yang mau ngundang makan ke rumah nggak yang punya sayur buncis? Tapi kalau Anda nih, Foxian, suka ya sama sayur buncis. Emang sayur berwarna hijau yang sering ada di tumisan ini ternyata manfaatnya banyak banget loh buat tubuh. Jadi gak sekedar enak doang, tapi ternyata punya beragam manfaat juga. Jadi buncis ya, Foxian, itu mengandung berbagai vitamin penting kayak vitamin C, vitamin K, vitamin B6, dan juga folat atau vitamin B9 ya, yang bagus buat kesehatan tubuh. Dan selain itu, buncis juga kaya serat, zat besi, magnesium, dan juga kalium. Nah, kandungan serat dalam buncis itu ternyata bisa membantu kenyang lebih lama dan juga baik buat pencernaan loh. Jadi cocok banget nih untuk Anda, Foxian, yang lagi menjaga pola makan atau lagi diet. Buncis juga punya indeks glikemik rendah ya, jadi membantu menjaga gula darah tetap stabil. Makanya sayur ini tuh sering direkomendasikan buat pola hidup sehat nih, Foxian. Dan yang paling penting, kalau waktu kecil dulu kita sering milih-milih sayur, sekarang udah dewasa harusnya sadar ya, harga makanan sehat ternyata lebih murah kok daripada biaya skincare dan juga obat-obatan. Jadi mulai sekarang nih, Foxian, yang gak suka makan sayur, yuk belajar makan sayur, apalagi buncis, ternyata manfaatnya banyak banget buat kesehatan tubuh kita. Jadi mulai sekarang, Foxian, jangan cuma cari makanan yang enak ya, tapi cari makanan yang juga sehat. Karena tubuh kita nih, Foxian, juga butuh asupan sehat supaya tetap fit dan juga semangat menjalani hari-hari.

0: Radio. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Seketika Rizwan Fadilah, RN Boys dan juga Mahalini sudah ngebawa kita ke 31 menit lepas dari jam 11 pagi. Dan tadi balik nih, sekarang buat ngingetin Anda nih Foxian, biar buru-buru ngirimin amplop beserta persyaratan yang lengkap buat ikutan reward umroh bersama dengan sangat-sangat. Ingat ya Foxian, periode programnya sampai tanggal 1 Desember 2026 aja loh. Jadi buruan, jangan sampai kelewatan. Yang udah ngumpulin amplop, sudah berapa amplop? Kalau yang belum, ayo buruan. Siapa tahu tahun ini adalah rezeki Anda nih Foxian ya. Jadi kalau mau ikutan, buruan. Ini syaratnya gampang banget, dicatat ya. Anda tinggal mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur atau tanamilah tanahmu klasik ataupun ultimate ukuran 100 mili. Dan ingat kotaknya itu packagingnya wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi produknya di atas tahun 2024. Lampirkan juga fotokopi KTP ya, sertakan nomor telepon Anda yang masih aktif, tulis nama lengkap, alamat lengkap, dan pilih juga kategori peserta apakah Anda karyawan, konsumen, ataukah sangasian. Dan jangan lupa tuliskan kategorinya itu nih Foxian di depan amplop Anda. Dan yang terakhir, langsung kirim kemana? Bisa ke sini, ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga ke pabriknya Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Dan ingat pokoknya Foxian, semakin banyak Anda mengirim, maka semakin besar peluang Anda untuk menang dan berangkat umroh bersama dengan Sanga-Sanga sing adelawan.

Detari Halona di sini bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

Kata Sobroto 98 X Kota Denpasar. Yang satu ini Sour Candy, Lady Gaga dan juga Blackpink. Spesial tadi persembahkan satu single buat Kak Windu. Hai Kak Windu Segara, lagi ngapain sih di hari Minggu jam segini? Apakah lagi gegoleran? Bahasanya gegoleran. Apakah lagi mager-mageran aja di kasur? Atau lagi ngopi? Atau lagi scrolling sosial media sambil dengerin Tari? Atau lagi ngapain Kak? Lagi berkebun? Lagi apa? Yang pasti semoga sehat selalu ya Kak Windu dan juga semua Foxian yang masih setia mendengarkan Tari sampai di jam 1 siang. Lanjut ah, mau nyapa-nyapa lagi, ntar yang lain pada cemburu Kak Windu doang yang disapa Tari. Nah sekarang Tari sapa yang juga ada di Facebook nih. Di Facebook juga sudah ada Kak Made Hendra, ada Bu Wayan Puspasari juga di Budaga Kelungkung sudah hadir. Ada Pak Wayan Siaja juga di Muter Mas Ubud gitu ya. Terus ada juga Nang Oman dari Abian Base sudah hadir. Ada juga Kak Tupurwa juga nongol di Facebook ya. Ada juga Kak Ketut Adi Dharma, selamat pagi Kak Tari Pupuan Tabanan absen, baiklah. Ada juga Kak Yansu di seputarannya Lian sudah hadir juga. Medan juga sudah muncul, hari ini ada Kak Tumyam Virgo di sana. Lungkung juga sudah hadir ya. Ada Kak Nyoman Landung. Terima kasih Bu Guru Tari sudah absen semua murid-murid hari ini. Rajin-rajin semua ya sudah hadir. Sudah ngabsen setiap Sabtu dan juga Minggu. Kalau murid lain ngabsennya Senin sampai Jumat, kalau muridnya Fox Good Vibes ngabsennya Sabtu dan juga Minggu 3 jam.

Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Foxian, pernah gak sih Anda membayangkan cukup berdiri di satu tempat aja tapi bisa melihat beberapa negara sekaligus? Susah ya ngebayanginnya, karena biasanya mau ngintip tetangga aja susah, perkara pagar tinggi, ya gak sih Foxian? Tapi beda ceritanya dengan di Afrika. Jadi di Afrika ada jembatan unik ya yang bisa ngebuat kita ngelihat 4 negara sekaligus. Jadi nama jembatannya adalah Kazungula. Jembatan sepanjang sekitar 923 meter ini, Foxian, berada di atas sungai Zambezi dan juga menghubungkan Zambia dengan Botswana. Dan dari jembatan ini kita juga bisa melihat wilayah Namibia dan juga Zimbabwe dalam satu pandangan mata. Makanya nih ya, tempat ini dikenal sebagai titik pertemuan 4 negara atau quadripoint. Dan jembatan ini Foxian resmi dibuka di tahun 2021 ya, dan jadi jalur penting untuk kendaraan serta kereta api di kawasan Afrika Selatan. Walaupun ya, para ahli geografi masih memperdebatkan apakah titik itu benar-benar pertemuan 4 negara atau cuma 2 titik pertemuan 3 negara. Pokoknya buat wisatawan mah itu tetap keren banget. Bayangin aja Foxian ya, belum jalan jauh tapi udah deket sama 4 negara sekaligus. Kalau anak tongkrongan zaman sekarang mah bilangnya healing internasional versi hemat langka. Dan katanya ya, pemandangan matahari terbenam di sana juga luar biasa cantik, Foxian. Dijamin ini jembatannya pasti tinggi menjulang, makanya sampai bisa ngelihat 4 negara sekaligus. Pokoknya cocok buat foto-foto atau sekedar merenung, kenapa ya saldonya gak ikutan lintas negara juga.

teunan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

Lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Masih bareng Antari Halona di Fox Good Vibes sampai nanti di jam 1 siang. Sudah makan siang, Foxian? Yang belum, yuk istirahat dulu, tinggalkan dulu rutinitasnya sejenak untuk menikmati makan siang bersama dengan keluarga, pasangan, atau sendiri juga gak masalah. Yang penting makannya makan enak dan juga sehat ya. Sekarang sudah memasuki 24 menit lepas dari jam 12 siang. Mau tanya dulu dong buat Foxian, pernah gak sih baru kenal seseorang beberapa hari tapi rasanya kayak udah cocok banget gitu ya? Chat dikit, senyum-senyum sendiri, belum jadian tapi udah mikirin nama anak. Ternyata nih ya Foxian ya, kondisi seperti itu ada istilahnya loh. Namanya adalah imofilia, yaitu kecenderungan seseorang yang gampang dan cepat banget buat jatuh cinta. Jadi orang dengan imofilia itu biasanya cepat ngerasa dekat secara emosional, bahkan sebelum benar-benar mengenal pasangan lebih dalam. Kadang ya baru ketemu sebentar aja udah yakin ini adalah jodoh saya gitu ya. Padahal ya Foxian, terlalu cepat jatuh cinta itu juga bisa bikin kita mengabaikan red flag atau tanda bahaya dalam hubungan karena terlalu fokus sama rasa berbunga-bunga deg-deg ser. Katanya sih ya, kondisi ini juga dipengaruhi hormon bahagia seperti dopamin yang bikin kita ngerasa excited saat jatuh cinta, Foxian. Makanya penting banget ya buat tetap santai dan gak buru-buru saat mengenal seseorang. Walaupun kadang dikejar usia gitu ya, dikejar orang tua, tapi tetap ya harus hati-hati. Karena cinta yang sehat itu bukan cuma soal deg-degan, tapi juga soal kenyamanan, komunikasi yang baik, dan saling menghargai tentu saja ya. Dan ingat ya Foxian, apa tuh tarif? Jatuh cinta itu boleh cepat, tapi jangan sampai logikanya ditinggal sendirian. No, no, no.

jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

0: ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

CFM Fox Radio Bali, simply the best station, sangga-sangga, sing adelawan. Mumpung hari Minggu, persiapkan diri sebaik mungkin untuk bertemu sama hari Senin besok ya, biar lebih segar, lebih fresh, moodnya benar-benar bagus. Hari ini boleh dong manjakan diri dengan produknya sangga-sangga Foxian. Apalagi ya, sangga-sangga kembali menghadirkan produk terbaru yaitu Ultimate Sangga-sangga. Tentunya hadir dengan konsep yang lebih lengkap, lebih modern, dan lebih kekinian. Apalagi Ultimate Sangga-sangga sekarang tersedia dalam berbagai varian produk. Mulai dari minyak balur, sabun, bubuk sangga-sangga, sampai skincare. Semuanya lengkap spesial untuk memanjakan Anda. Dan khusus untuk minyak balurnya, Foxian, Ultimate Sangga-sangga itu menggunakan 140 bahan alami pilihannya yang diracik secara khusus oleh Babe Bambang Pranoto. Pastinya diformulasikan untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi pada tubuh Anda dengan aroma yang lembut, sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangatnya saat dibalurkan ke tubuh. Dijamin nyaman, seger, relax, fresh, sehat ya, sehat fisik dan juga pikiran. Ditambah dengan kemasan yang modern, aroma yang segar, tapi tetap membawa kualitas herbal khasnya sangga-sangga yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkap atau untuk mendapatkan produknya sangga-sangga, Foxian bisa datang langsung ke sini, ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Atau bisa juga langsung pesan ya di 081-993-100-102. Sekali lagi di 081-993-100-102. Jadi daripada bengang-bengong gitu aja, mending langsung beli produknya sangga-sangga dan dipakai buat sekeluarga. Dijamin manfaatnya luar biasa banget buat tubuh.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
8: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
9: Fox Good Vibes.

1.7 Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Yang hobi masa, suka banget pijet-pijet, tadi punya informasi unik nih untuk Anda, bisa dicoba ya, biar punya pengalaman baru terkait pijat-memijat. Kalau biasanya pijat itu pakai tangannya manusia, pakai minyak aromaterapi atau spa mahal gitu ya. Di Vietnam ada yang super duper unik nih Foxian. Ada sebuah peternakan di Vietnam Tengah, tepatnya di sekitar Quang Binh, yang viral karena menawarkan pengalaman pijat bebek. Kwek, kwek, kwek, kwek. Ini seriusan loh ya. Di sana pengunjung datang ke Duck Farm Pong Na namanya, lalu cukup menaburkan pakan di sekitar kaki dan juga tubuh Anda. Begitu pemilik memberi instruksi, puluhan bebek itu bakalan langsung datang berlarian dan juga mulai mematuk pakan di sekitar kaki pengunjung Foxian. Katanya sih sensasinya bukan sakit ya, tapi lebih ke geli dan seperti pijatan ringan. Jadi banyak juga wisatawan bahkan sampai ketawa-tawa karena rasanya unik banget, kayak geli-geli gimana gitu mungkin ya. Dan bebek-bebek ini juga sudah dilatih sejak kecil, jadi mereka ramah dan gak takut sama manusia Foxian. Bahkan pengunjung bisa ikut jadi pemimpin bebek dengan mengarahkan gerakan mereka pakai pakan. Dan gak cuman itu aja, di peternakan ini juga ada aktivitas lainnya seperti naik kerbau, memancing, sampai berinteraksi langsung dengan hewan-hewan desa yang tenang. Dan tiket masuknya juga terjangkau ya, sekitar 120 ribu dong atau kurang lebih 75 ribu rupiah. Jadi Foxian, kalau healing biasanya ke pantai atau ke gunung, ah masa gitu-gitu aja. Sini healingnya ditemenin sama bebek sambil dipijat versi paling random di dunia. Mau coba? Langsung kita berangkat ke Vietnam.

Upgrade your game with 1&2FM Fox Radio Bali. Nggak kerasa kok udah mepet aja sih di jam 1 siang. Perasaan baru aja mulai di jam 10. Tiba-tiba udah mau jam 1 aja. Makasih lo ya, Foxy.

Jangan lupa senyum juga, jangan lupa sarapan buat besok, dan jangan lupa tetap dengerin hal-hal positif biar moodnya tetap terjaga. Pokoknya manfaatkan hari Minggu ini sebaik-baiknya. Masih ada beberapa jam sebelum ketemu sama hari Senin. So, saatnya Tari pulang dulu, mau makan siang juga ya. Foxian juga, bagi yang di rumah selamat beristirahat. Bagi yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. So, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Tari Halona pulang dulu. Sampai ketemu minggu depan. Keep smart, stay humble, and always grateful. Wanted to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat singa delawan. Dadah, Foxian.

0: sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Gus Adi, bekerja di bidang farmasi di daerah pariwisata. Saya sering mendapatkan pasien bule dengan keluhan sunburn, kulit terbakar, kulit kering. Dan saya sering merekomendasikan minyak tanamilah tanamu dari sanga-sanga untuk keluhan-keluhan tersebut. Dan hasilnya, banyak pasien bule-bule yang datang untuk membeli lagi karena keluhan-keluhan tersebut membaik setelah pemakaian beberapa hari. Terima kasih sanga-sanga, sanga-sanga sing ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.8

102.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan. Hai Foxian, selamat siang. Hai hai hai, happy Sunday. Cepat banget ya, udah hari Minggu aja gitu kan. Terpantau nih ya, siang hari ini beberapa daerah gitu ya, beberapa spot asik. Di beberapa titik tuh ada yang mendung, agak-agak gerimis. Dan di daerah sini sih, di daerah Gatsu sini terpantau sinar mataharinya wow ya, menter gitu bahasanya Foxian ya. Untuk Anda mungkin yang mau berpergian, disiapkan sajalah perkakasnya ya. Siapa tahu nanti akan turun hujan atau mungkin panasnya semakin terik gitu ya Foxian ya. Jadi ingat ya, sebelum keluar dipersiapkan entah itu jas hujannya atau jaketnya gitu kan. Karena musimnya tuh kayak cowok zaman sekarang gitu, susah ditebak. Aduh, baru juga opening ya, udah curhat ceria aja. Tapi by the way, gimana nih kabarnya Foxian pada siang hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga. Di hari Minggu yang sangat cerah ini, Baby Jasmine hadir kembali tentunya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 4 sore dengan tahun 2000-an kesayangan Anda. Yang mau gabungan bareng Baby, boleh banget dong ya, gabungan bareng Baby di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Valley. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, langsung aja kuy. Gabungan bareng Baby di sini ya, kirim aja salam-salam, request lagunya, boleh banget ya. Dan untuk Anda yang belum punya aplikasinya, di download dulu sekarang juga, di Play Store ada, di App Store juga ada. Aplikasinya gratis tis ya, tidak dipungut biaya apapun. Jadi langsung aja di download supaya bisa gabungan, request lagu, kirim salam, kirim hampers. Kirim salam untuk dia yang jauh di sana dekat di hati, atau mungkin untuk dia yang sudah tidak bisa digenggam lagi. Asik. Boleh banget ya. Dan fungsinya bisa banget juga gabungan melalui WhatsApp di 087 8 4 kali 102. Nggak lupa juga dong ya, untuk selalu pantengin sosial medianya 102FM Fox Radio Bali, Facebooknya di Fox Radio Bali, dan juga tentu di Instagramnya ya, jangan sampai kelupaan, supaya tetap up to date di 102FM Fox Radio Bali. Sebelum besok kita menyambut Senin yang sangat aduh terkenal dengan kehektikannya itu, mari di hari Minggu ini kita maksimalkan hari Minggu kita untuk bersenang-senang. Atau mungkin ada yang masih kerja, yang masih kuliah, gak apa-apa ya, Baby akan tetap menemani di segala kondisi Anda tentunya di break time sampai nanti pukul 4 sore. Stay tuned.

0: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen boge mekarye, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge boge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak makelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Moge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian Niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur ruwet untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order

0: 102, Sanga-sanga, Seng ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-sanga Hospitality.

Sing adalah one Bon Jovi, Blaze of Glory. Special karena fokusnya lagu ini baby hadirkan, semoga bisa menemani siang hari Anda ya. Dari Anda mungkin ada yang sedang istirahat, ada yang sedang bekerja, kuliah, sekolah. Kalau sekolah kayak gak mungkin ya sambil dengerin baby saat ini. Tapi mungkin ada juga gitu ya, sekolah online masih sih gak sih? Ya pokoknya untuk Anda deh ya semuanya di segala kegiatan, semoga lagu-lagu yang sudah baby hadirkan bisa menemani hari-hari Anda gitu ya, menemani weekend Anda gitu ya di siang hari ini Foxien. Nah untuk Anda nih, panggilan ya untuk para remaja jompo, untuk para tulang punggung keluarga yang udah bekerja keras, yang udah dar-der-dor gitu kan, tapi badannya gak bisa diajak dar-der-dor ya karena kecapean juga mungkin. Nah nih baby yang mau ngasih tahu untuk Anda yang udah kerja seharian, yang udah berkegiatan seharian, badannya otomatis capek dong ya. Jangan lupa nanti setelah kegiatan udah selesai, badannya dibalurin pakai minyak sanga-sanga ya, karena betulan banget nih Hans review ya Foxian ya, kalau udah ngerasa pegel terus dibalurin pakai minyak balur dari sanga-sanga itu beneran doh ya, besok paginya udah mendingan lagi gitu, supaya Anda juga bisa melanjutkan kegiatan dengan normal gitu. Boleh banget langsung aja di check out sekarang juga, apalagi nih untuk Anda yang mau ngedapetin produk sanga-sanga lagi ada promo nih ya, kebetulan banget nih ya, yaitu periode spesial di tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Bisa langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat, karena promonya menarik banget nih Foxian ya. Beli 3 minyak balur klasik akan mendapatkan free natural cream, beli 2 minyak balur ultimate juga akan mendapatkan free natural cream, dan beli 1 botol minyak Tanamila Tanamu klasik atau ultimate juga akan mendapatkan free natural cream nih Foxian. Jadi udah gak perlu bingung lagi mau cari di mana ya, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sangat-sangat asli, racikan Babe Bambang Pranoto. Sing adalah one.

0: Time. Sekadi nak istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: Merayakan 3 dekade berkarir di industri tanah air, Shilan Seven merilis single terbaru berjudul Sederhana. Ini bukan hanya sekedar karya musik biasa loh Foxian, melainkan membawa pesan filosofis mengenai gaya hidup masyarakat modern saat ini.
1: Terperosok ke dalam jurang.
0: Jadi pemilihan judul Sederhana sendiri ternyata berakar dari keresahan para personil mengenai fenomena sosial yang terjadi di sekitar mereka. Jadi Duta sendiri menyebutkan bahwa ide pokok lagu ini muncul setelah melihat banyaknya orang yang terjebak dalam kebingungan menentukan prioritas hidup. Jadi untuk

maknanya sendiri nih Foxian ya. Menurut Duta, batasan antara apa yang benar-benar terjadi, kebutuhan pokok dengan apa yang sekedar menjadi keinginan, kini semakin kabur ya. Hal inilah yang ingin mereka angkat menjadi sebuah narasi dalam karya terbaru mereka bertepatan dengan ulang tahun band Ceylon 7 yang ke-30. Tapi bahagia melingkari. Wow, luar biasa sekali ya maknanya Foxian, sangat relate banget sama kita semua di situasi yang sekarang. Dan lagu ini menjadi lagu press release kita pada siang hari ini dari Lagu Indonesia. Tapi gak kerasa banget ya, Ceylon 7 udah 30 tahun loh ya, 10 tahun lebih tua daripada baby loh umurnya. Lagunya juga easy listening banget, cocok banget di segala kalangan juga. Jadi untuk Anda yang pengen request lagunya udah bisa banget, langsung aja di request di 102 FM Fox Radio Bali. Tentunya untuk menemani hari-hari Anda yang sangat berat, atau mungkin menemani hari-hari Anda yang sangat berbunga-bunga, segala kondisi pun cocok ya kayaknya lagu ini Foxian. Dan selanjutnya Bibi akan menghadirkan lagu fresh release kita dari lagu Mancanegara. Kira-kira lagu apa ya yang menjadi fresh release kita dari lagu Mancanegara? Tanpa Baby Bu Bebo lagi deh, langsung aja ya kita dengerin lagunya.

Zara Larsson featuring Shakira, Your Summer Girls Trip, yang menjadi lagu fresh release kita dari lagu Mancanegara pada siang hari ini, Foxian. Jadi lagu ini sendiri menceritakan tentang pengalaman musim panas di Eropa yang penuh kebebasan, kesenangan, dan gaya hidup yang hedonis ya. Pokoknya menikmati momen liburan dengan suasana pesta, minuman, perjalanan, dan hubungan yang santai tapi komitmen yang serius. Ada nuansa spontanitas juga dan hidup untuk saat ini gitu ya, di mana kenangan, sensasi, dan kesenangan menjadi hal yang utama. Tapi di sisi lain, hubungan yang digambarkan terasa sementara nih Foxian, seperti romansa musim panas yang intens tapi tidak bertahan lama ya. Ada kesadaran juga nih bahwa semua ini mungkin hanya sementara ya, alias nothing lasts forever. Namun justru itu yang ngebuat kerasa lebih hidup dan juga lebih berkesan lagi. Secara keseluruhan, lagu ini tuh menceritakan tentang kebebasan, gairah, dan kenangan singkat tapi kuat dari sebuah hubungan dan pengalaman hidup yang penuh warna selama masa liburan. Wah, lagu ini mah ciwi-ciwi banget ya, relate nih untuk para ciwi-ciwi yang liburan sama teman-temannya di musim panas gitu, ke pantai kali ya kalau di Bali gitu. Kalau mau ke dataran tinggi ke Bedugul gitu ya. Dan lagu ini bisa banget, udah bisa banget ya dari request di 102 FM Fox Radio Bali untuk menemani hari libur Anda. Dan dua lagu fresh release sudah baby hadirkan ya Foxian ya. Lagu fresh release dari Indonesia sudah hadir dari Chill on Zyphon dengan lagu Sederhana, dan lagu dari mancanegara sudah hadir ya dari Zara Larsson bersama Shakira, Wait Euro Girls Trip. Dan kedua lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

Station sangat-sangat sing adalah Wan. Nah, terendah pelaraku spesial untuk kalian ini, Foxy, yang udah request lagu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Nah, untuk kalian ini, Foxy, yang belum request lagu, yang belum sempat kirim salam, boleh banget langsung aja dikirimkan requestan lagunya, juga salam-salam ya, melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali atau melalui WhatsApp juga boleh banget ya, di 087878x102. Sekarang Bibi mau menyapa dulu nih untuk Anda yang udah gabungan. Wow, siang-siang rame nih ya, pada ngapain sih? Terima kasih loh ya untuk Anda yang udah gabungan, Foxy, ya. Luar biasa banget loh ya. Ada Kak Cakra sudah ikutan hadir di sini. Siang baby girl katanya. Siang juga loh ya Kak Cakra ya. Terima kasih sudah ikutan hadir. Lalu ada Ibu Lestri juga di sini dari seputaran ABN Semal Bandung ya, sudah ikutan hadir juga. Katanya terima kasih untuk seluruh Foxy dan Bu Baby yang sudah mendengarkan katanya. Aduh, Bu Baby, tapi gak apa-apa, daripada Pak Baby agaknya lebih aneh lagi ya. Lanjut lagi ada Madendra Saputra ya, terima kasih sudah ikutan hadir dari seputaran Tabanan, Sematonnya Baby ini ya. Sematon Tabanan ya. Lanjut lagi ada Kak Gede Pasok Sugiana sudah ikutan hadir juga dari seputaran Morang Maning ya, terima kasih. Lalu ada Kak Bastik Forever dari seputaran Bah Batu sudah ikutan hadir. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali katanya. Oke deh, terima kasih ya. Lanjut lagi deh ada Kak Nyoman Wijana sudah ikutan hadir ya, terima kasih banyak ya Kak ya. Lanjut lagi ada Kak Tupurwa, Turn Monitor Ketua. Udah absen siang katanya ya. Terima kasih loh sudah absen siang. Kita gosip-gosip lagi nanti ya. Lanjut lagi ada Cak Mois, hello-hello. Terima kasih loh ya sudah absen siang juga. Untuk lagunya tadi sudah mengudara, terima kasih ya sudah ikutan hadir. Lanjut lagi di sini yang udah ikutan hadir bareng Baby, ada Iwan Berata dari seputaran Batu Bulan sudah ikutan hadir. Ada Roy Skani juga dari seputaran mana ini, Daupeken ya, Sukawati. Okay. Terima kasih sudah ikutan hadir. Ada Daeng Suarsika juga dari seputaran Bangli sudah ikutan hadir, terima kasih. Ada Mbak Miniasi juga dari seputaran Tabanan Luwes sudah ikutan hadir. Ada Tumim Firiko dari seputaran Medan sudah ikutan nol juga. Ada Iketut Ari Sugina Dinastra dari seputaran Padang Sambian juga sudah ikutan nol, terima kasih banyak ya. Lanjut lagi ada Angga Setiawan dari Tabanan. Wih, Tabanan, banyak nih dari Tabanan ya. Ada yang Sutama juga dari Mengwi sudah ikutan nongol, terima kasih banyak. Ada Witnyana Aji dari Bedugul. Oh, Tabanan lagi nih. Wah, banyak nih warga Tabanan di sini ya. Ada Abai Wesel juga dari seputaran Gianyar. Lalu ada Dadok Maron, Ayahanda Bilqis. Wih, terima kasih loh ya Ayahanda Bilqis ya sudah ikutan hadir. Dan untuk Anda Foxy yang mau request lagu, yang mau kirim salam, ayo langsung aja dikirimin ya salam-salam dan juga request lagunya. Bibi tungguin sampai nanti menuju pukul 4 sore.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Sekali lagi, di nomor 081-993-1001-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Tune sangat-sangat sing adalah One Jay-Z featuring Linkin Park with Numb. Spesial untuk Anda Foxy yang lagu ini baby hadirkan. Semoga bisa menemani minggu siang Anda ya di hari ini tentunya Foxy Yen. Dan di detik ini juga asik baby akan membahas tentang salah satu tempat wisata yang ada di Bali. Wow, ada yang bisa tebak enggak baby akan membahas apa? Clue-nya itu adalah di sana banyak sekali ada teman-temannya baby. Kira-kira baby akan ngebahas apa ya pada siang hari ini? Yang akan baby bahas tentunya di segmen Around Bali.
1: Mau tahu budaya di Bali ada apa aja? Only on Around Bali.
0: Yuhu, jadi pada Around Bali pada siang hari ini baby akan membahas salah satu tempat wisata yang ada di Bali. Yang cluenya itu adalah di sana banyak banget teman-temannya baby. Ada yang bisa tebak gak kira-kira apa ya tempat wisata apa ya yang banyak teman-temannya baby? Di sana tuh bener-bener banyak banget teman-temannya baby ya. Bisa dibilang kandangnya makan ya. Supaya gak makin penasaran lagi apa sih teman-temannya baby siapa sih gitu kan. Kok ada di tempat wisata gitu. Jadi pada siang hari ini di Round Bali ya Foxian baby akan membahas salah satu tempat wisata yang ada di Bali, yaitu Mandala Wisata Wenara Wana atau yang sering kita sebut dengan Monkey Forest Ubud. Jadi kita kulik sedikit nih ya Foxian ya pada siang hari ini, sebetulnya di Monkey Forest Ubud itu ada apa aja sih gitu kan. Jadi Monkey Forest Ubud sendiri itu merupakan sebuah tempat cagar alam dan kompleks ya, candi yang terletak di desa Padang Tegal yang ada di Ubud. Jadi tempat ini tuh mempunyai kurang lebih 1260 ekor monyet ekor panjang. Wow ya, 63 jantan dewasa, 34 jantan muda, 219 betina dewasa, 29 betina muda, dan ada sekitar 167 junfil. Wow, banyak sekali ya di sana ya. Dan beraneka ragam monyet lainnya nih Foxian ya. Ada 6 kelompok monyet juga yang menempati wilayah berbeda di hutan, yaitu ada grup Pura, grup Hutan Baru, grup Center Point, dan grup Timur. Ada juga grup Michelin dan grup Kuburan. Jadi tempatnya itu merupakan atraksi wisata populer yang ada di Ubud ya. Dan seiring dikunjungi juga nih Foxian oleh lebih dari sekitar 120.000 wisatawan per bulannya. Jadi hutan ini sendiri memiliki luas kira-kira 12,5 hektar dan masih akan dilakukan perluasan di sebelah selatan kawasan. Wow. Bukan hanya monyet dong ya, tentu aja kalau ada monyet pasti ada tempat tinggalnya gitu ya, yaitu pohon. Jadi Foxian di Monkey Forest Ubud sendiri setidaknya itu berisi 186 spesies pohon yang berbeda. Jadi Monkey Forest Ubud ini pun juga terdapat 3 pura yang bernama Pura Dalem Agung Padang Tegal, Pura Beji, dan Pura Prajapati. Jadi tempat ini tuh berlokasi di desa Padang Tegal dan diatur oleh warga desa yang langsung bekerja di Monkey Forest Ubud. Jadi manajemen Mandala Suci Wenara Wena juga yang mengelola tempat ini berfungsi untuk menjaga integritas kesucian dan untuk mempromosikan juga ya Foxian ya, supaya banyak banget wisatawan yang datang ke Monkey Forest Ubud untuk melihat para monkey-monkey. Dan untuk Anda nih mungkin Foxian bahkan warga Bali sendiri pun yang belum pernah nih ke Monkey Forest Ubud, ayo ya datangi Monkey Forest Ubud supaya kita bisa melihat monkey-monkey. Tempatnya monkey-monkey ya Foxian ya. Dan luar biasa banget loh, banyak banget loh ya. Ada monkey-monkey di sana, ada pohon juga, ada 186 pohon dengan jenis-jenis yang berbeda. Wow, luar biasa sekali ya. Memang kalau kita kulik nih Bali ini emang banyak banget hal-hal unik, hal-hal yang sangat luar biasa loh Foxian ya. Dan tentunya yang akan rutin baby kulik di setiap weekendnya tentunya di segmen Around Bali dong.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
4: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
5: Males, ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
4: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
3: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
4: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
3: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
4: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
3: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

Station sangat-sangat sing adalah Wan. Demasif, diam tanpa kata. Special untuk Anda nih yang mungkin lagi kepanasan terus terdiam tanpa kata gitu ya. Langsung nge-lag ya rasanya Foxian kalau udah panas-panas, kena panas gitu. Langsung nge-lag ya, langsung diam tanpa kata gitu istilahnya. Asal jangan diam karena pegel-pegel ya. Kalau pegel-pegel langsung aja pakai minyak sangat-sangat supaya gak terdiam ya, seperti patung gitu. Apalagi sekarang itu ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate nih Foxian. Produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi harus tetap waspada sama yang namanya produk palsu ya. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi untuk Anda yang pengen mastiin dan make sure gitu ya keaslian produknya dan juga pengen tahu info harga resminya, boleh langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sangasanga_bali atau di websitenya di www.balinghealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas! Rilekskan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Radio. The wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

The best station sangat-sangat sing adalah WAN. All Shitty featuring Carly Rae Jepsen with Good Times. Special untuk anda Foxy, yang semoga di hari Minggu ini, di siang hari ini, good time ya. Dan good day juga dong tentunya ya. Semoga hari-harinya menyenangkan ya Foxy ya. Dan sekarang karena sudah memasuki pukul 3 menuju pukul 4 sore, itu artinya kita sudah akan memulai membahas Titi DJ kita pada siang hari ini Foxy ya. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini itu adalah pocong. Pocong apa yang pendek? Wah, pocong apa tuh yang pendek tuh? Langsung aja diramaikan ya di question box yang ada di Instagram 102FM Fox Radio Bali, atau melalui WhatsApp juga boleh banget, diramaikan aja langsung di 087 874 1002. Pocong, pocong apa yang pendek? Ayo, ayo, ramaiin ya. Apakah pocongnya kurang makan sayur dan buah makanya pendek?

Wonoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one pink. Wait, don't let me get me. Special fan Fox ya, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Selain lagu-lagu nih yang bisa membuat Anda ngerasa lebih tenang lagi, lebih semangat lagi sekali, boleh dong healing. Jangan lupa healing loh ya. Supaya gak hilang nanti kita ya Fox ya, nih ya. Dan untuk ini nih yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman yang ada di Bali, bisa langsung aja meluncur cus ke Mango Langule Cristo. Di sini Fox ya bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisnisnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mango Langule punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga atau quality time. Foxy bisa langsung aja datang ke Mango Langule Cristo yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk makan dan merasakan ambience ke Mango Langule Cristo. Mango Langule Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sangat-sangat.

0: antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Ci.
2: Kan beli Nikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sanit Travel Size.
3: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len ne len gatine. Jek seger ne bonen seger-seger.
2: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
2: Tan beli ulung dasar 5 kemantan niki tang nyantos ganti 100 tali kok beli.
3: Mih jegaeng luung nih mo produk nih dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Station sangat-sangat sing adalah One Maroon 5 featuring Wiz Khalifa, Payphone. Baru saja mengudara untuk Anda Foxy di siang hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan sekarang kita akan memasuki segmen yang akan menguras energi Anda. Yang akan menguji kesabaran Anda gitu ya Foxian ya. Apalagi kalau bukan di segmen Titi DJ.
1: It's time to Titi DJ. Today's top dad jokes.
0: Titi DJ. Titi DJ. Sebenarnya baby sanggup gak sanggup sih ya memasuki segmen ini Foxian, karena takut banget gitu diserang ya sama para bapak-bapak gitu kan. Karena ini akan menguji jukes bapak-bapak kita semua gitu ya Foxian ya. Jadi pada siang hari ini Titi DJ kita itu adalah pocong. Pocong apa sih yang pendek? Wah, pocong apa tuh yang pendek? Kita baca dulu ya. Kita scroll-scroll dulu jawabannya udah dikirim untuk Foxian untuk baby ya. Di sini ada Kato Purwa sudah ikutan hadir bareng baby dan sudah ikutan jawab Titi DJ pada siang hari ini ya. Jadi jawaban versi Kato Purwa adalah pocong, pocong apa yang pendek? Kato Purwa menjawab pocong rambut, plesetan dari potong rambut. Wah, pocong rambut gak tuh ya, plesetan dari potong rambut. Oke, masuk akal. Terima kasih ya Kato Purwa ya, sudah ikutan hadir bareng baby di sini, udah ikutan jawab Titi DJ juga. Lanjut, ada Chamboyz juga sudah ikutan jawab Titi DJ. Terima kasih banyak. Versi Chamboyz adalah pocong, pocong apa yang pendek? Jawabannya pocong rambut. Oke, pocong rambut ya, plesetan dari potong rambut. Oke, makasih loh jawabannya. Di luar nalar ya jawabannya ya. Lalu lanjut lagi ada Kak Ayowei sudah kita hadir juga. Versi Kak Ayowei adalah pocong-pocong apa yang pendek? Jawabannya adalah pocong rambut juga. Oke, pocong rambut gak tuh ya. Lanjut lagi deh, Karania sudah kita hadir juga ya. Jawab jadi DJ. Jadi versi Karania adalah pocong-pocong apa yang pendek? Pocong rambut juga jawabannya. Oke deh, jawabannya sama semua nih, pocong rambut ya Foxian ya. Apakah jawaban pocong rambut adalah jawaban yang paling cepat? Ham ham ham, apakah jawabannya itu benar ya pocong-pocong rambut itu? Langsung aja deh di spill tanpa babi bu bebo lagi ya, tanpa berlama-lama lagi supaya Foxnya juga tahu jawaban Titi DJ kita pada siang hari ini. Dibantu ya, dibantu. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini adalah pocong-pocong apa yang pendek? Pocong apa ya? Pocong apa ya? Jawabannya adalah pocong, pocong apa yang pendek? Versi Fox Radio Bali adalah jeng-jeng-jeng, kita gerinjing-gerinjing dulu ya. Yes, betul sekali. Jawabannya adalah pocong rambut. Pocong rambut gak tuh jawabannya? Iya, plesetan dari potong rambut. Luar biasa loh, bener semua loh jawabannya. Tumben-tumben nih bener jawabannya semua ya, kompak ya. Jangan-jangan sumber jawabannya sama nih semua nih. Terima kasih banyak Foxy Annie yang sudah yang ikut jawab Titi DJ kita pada siang hari ini. Semoga lambungnya masih aman ya, belum mau muntah dulu. Itu dia Foxy Annie, Titi DJ kita pada siang hari ini. Jadi pocong-pocong apa yang pendek? Jawabannya adalah pocong rambut.

0: kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
0: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
2: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Valley, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Niji, artis sahabat. Special untuk anda Foxnya, lagu ini baby hadirkan. Dan juga lagu ini menjadi lagu penutup ya untuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu, baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah nemenin baby ya selama hampir 3 jam. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat baby putarkan ya. Kita jumpa lagi tentunya di minggu depan di break time dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Kalau gitu langsung aja mau pulang dulu. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Bibi Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. World FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. See you, bye.

0: Ceng ada lawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of sanga-sanga. Hai hai, selamat sore Foxian dan Smeton Fox. Apa kabar hari Minggu ini? Semoga kabarnya luar biasa, sama seperti Bella Octavia yang luar biasa. Hari ini bakal nemenin Foxian dan Smeton Fox selama 20 jam, enggak 2 jam aja. Dari jam 4 sore sampai jam 6. Di mana lagi kalau bukan di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini, edisi ke-19 poster Indonesia di tanggal 10 Mei 2026. Ada siapa aja sih yang bakal menemani? Pastinya ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi Enhai as creative producer, dan Iya Sagip as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Sebelum kita memasuki lagu-lagu siapa aja yang sudah masuk di posisi 20 hingga jawara minggu ini, kita harus ucapin bye-bye dulu, selamat tinggal kepada beberapa lagu yang ternyata harus keluar dari chart poster Indonesia minggu ini. Lagu miliknya Raisa featuring Barsena Bersnadi, Awal Kisah Selamanya, yang sudah bertahan selama 19 pekan. Dan juga lagu miliknya Raim Laude, Pergilah Kasih, yang bertahan 16 pekan. Kedua single ini harus out dulu nih, Foxian dan Smeton Fox. Bye-bye. Bye. Bye.

0: Indonesia. Lagu yang ditulis bersama oleh personel Wijaya 80 yaitu Ardito Pramono, Erickson Jayanto, dan juga Helsky Joy bersama Sal Priadi ternyata sukses loh ya, Foxianis Meton Fox. Pemadukan warna pop klasik, yes, yang sudah masuk di new entry kita di posisi 19, Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Poster Indonesia, new entry.

0: Malaysia. Masih new entry juga loh Foxiana sama Ton Fox. Kali ini di posisi 18. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Wah, udah tahu kan lagu soundtrack film dari Dylan? Yaps, jadi lagu ini ya, liriknya memang terasa dekat dengan kehidupan banyak orang. Mengangkat cerita tentang cinta pertama, kebersamaan, hingga rindu yang tertinggal seiring berjalannya waktu. Jadi buat Anda yang penasaran, yuk kita dengerin bareng-bareng lagunya.
1: 18. Poster Indonesia, new entry.

0: Indonesia.
1: Baru aja naik 2 peringkat nih Foxy dan Smeton Fox di posisi 17, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Jadi, lirik lagu ini nyeritain tentang seseorang yang lagi ada di fase paling nyesek setelah ditinggal orang yang dia

0: posisi teratas Indonesia.
1: Baru aja naik 2 peringkat nih, Voxian dan Semeton Fox berada di posisi 16. Lagu miliknya Yovie Widianto, Dinda Gania, Relung Hati. Lagu ini menjadi penanda kolaborasi yang sangat istimewa antara Yovie Widianto dan juga Dinda Gania.

0: naik 2 peringkat. Jadi ya, NPD ini beranggotakan Niki Putra, Mario Kaisar, dan juga Lukman yang akrab disapa Kakak Kev. Jadi ya, lagunya sangat menarik banget gitu, Foxian dan semua Tone Fox, buat orang-orang yang NPD. Iya gak sih? Setuju kan? Yaudah, dengerin aja.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak?

0: Radio.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit Semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagane pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
3: Kan Bli, Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge Bli, mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
3: Tan Bli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
4: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijene ngidang meli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Baru aja turun sebanyak 4 peringkat nih Foxian dan Smeton Fox berada di posisi ke-14 Nanda Chandra Setara. Single ini ya ditulis dan diproduksi oleh Nanda Wijoyo yang mana lagu ini merekam sebuah perjalanan emosional seseorang yang berusaha memahami nilai dirinya setelah bertahan dalam relasi yang enggak seimbang. 14.

Indonesia. Baru aja naik sebanyak 3 peringkat Foxy dan Smeton Fox. Terlihat ya konser mahal ini kemarin di Malaysia sedikit berbeda dari Indonesia, karena ada sesi-sesi ngedance-nya gitu. Dan bentar lagi juga bakal tampil di Bali loh Foxy dan Smeton Fox. Kira-kira akan seperti apa penampilannya? Ditungguin aja. Tapi sebelum itu kita dengerin yang berada di posisi 13 mahal ini untuk yang bersamanya. 13.

Komposisi teratas Indonesia. Berada di posisi 12, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang naik satu peringkat. Jadi ya, karya musik ini merupakan hasil kolaborasi antara Ivan Seventeen bersama Opik Kurdi. Jadi bisa dibilang lagu ini sangat galau gitu ya, Foxian dan Smeton Fox. Gimana? Sudah dengerin lagu yang satu ini? Kalau belum, kita dengerin bareng-bareng. Jangan lupa siapin tisu.

0: posisi teratas Indonesia.
1: Kita buat menyenangkan, mengajak pendengar untuk menikmati hidup dengan pemikiran yang positif. Dan Bella setuju banget deh, lagu Bernadia yang satu ini sudah berada di posisi 11 dan naik satu peringkat. Ini benar-benar ngasih tahu kita bahwa hidup itu perlu untuk dinikmati, Foxian dan Smeton Fox. 11.

Yeah. Turun sebanyak 6 peringkat, merosot banget nih, berada di posisi 10, Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno. Lagu yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang mana ini mengajak kita untuk selalu mengingat si dia gitu, Foxian dan Semeton Fox, sambil ngingat kotanya juga. Karena kayak kota ini bakal tetap indah kalau sama dia, Foxian, Semeton Fox. Setuju nggak? Setujulah.

Radio. Selamat tahun Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten.

Rasa yang kenyal, pikiran sani suntuk, lan sani lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: 85.000 dan sangat-sangat yang klasik 65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.

Bisa dibilang Foxian yang semeton Fox, lagu yang dirilis ulang oleh Yovie Widianto yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh Rosa pada tahun 2006 dan juga Marcel Sihaan ini di tahun 2013. Kembali lagi lagu ini viral dan enak banget buat didengerin. Berada di posisi 9, Yovie Widianto, Kim Neida kini naik 2 peringkat.

0: Indonesia.
1: Di posisi 8 kali ini, Foxian is Meton Fox, kalau dengerin lagu yang satu ini, ternyata bukan sekedar karya musik biasa, melainkan sebuah pernyataan sikap tentang self-love dan ketegasan dalam menghadapi hubungan yang tidak sehat. Yaps, yang berjudul Ha.

0: Sisi Teratas Indonesia.
1: Wah, ini kayaknya sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dari Sal Priadi, yang mana Sal sudah dinominasikan untuk 7 kali di acara Anugerah Musik Indonesia dan 1 Piala Citra pada Festival Film Indonesia untuk pencipta lagu tema terbaik. Dan lagu ini enak banget sih, Foxiana Smeton Fox. Baru aja naik 1 peringkat di posisi 7, Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa.

Naik satu peringkat nih Foxian yang sama Town Fox berada di posisi 6. Anji putus atau terus. Jadi ya, sebagai pencipta lagu, Anji merasakan kedekatan emosional yang mendalam dengan karya ini. Wah, apakah pernah pengalaman ya kakak Anji pilih putus atau terus?

0: Radio. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Turun sebanyak 3 peringkat berada di posisi 4, lagu miliknya Toh Fati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Jadi di bagian ref, pesannya tuh tegas banget. Cintai aku kayak aku mencintai full tanpa setengah-setengah dan tanpa prasangka. Aduh, ada gak sih ya masih orang-orang yang kayak gitu? Mau dong satu Tuhan.

0: Transisi teratas Indonesia.
1: Makna lagu Cegil milik Nabila Takiyah ini mengisahkan tentang seseorang yang tengah jatuh cinta dan ingin menjalani hidup bersama sang pujaan hati dan saling setia. Kalau itu mah Foxian dan Smeton Fox, bukan Cegil. Itu mah green flag, yes. Yap, berada di posisi 3, Nabila Takiyah naik 3 peringkat. Cegil.

0: Indonesia.
1: Foxian sama Tuan Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia di chart poster Indonesia. Kali ini sudah berada di posisi 2, naik 3 peringkat dengan judul lagu Tak Setara miliknya Virgaon. Ini bisa dibilang salah satu inti terkuat dari lagu yang terletak pada rasa bersalah yang terus menghantui tokoh aku dalam liriknya. Ada yang pernah ngerasain hal tersebut? Kita dengerin deh lagunya kayak apa ya, Foxian sama Tuan Fox.

Sebelum kita kasih tahu jawara minggu ini, Foxian dan Semeton Fox pasti sudah tidak sabar pengen tahu aja siapa aja sih yang sudah menduduki dari posisi 10 hingga 2. Yups, dari posisi 10 miliknya Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Indonesia.
1: Yaps, balikan lagi barengan Bella Octavia, Foxia, dan Semeton Fox di Chart Poster Indonesia. Kira-kira tahu nggak siapakah jawara minggu ini? Bella kasih clue. Penyanyinya cantik, gemes-gemes gitu, suaranya juga gemes kayak Bella. Wah, pasti udah tahu dong. Yap, bener banget, Ghea Indrawari yang memulai perjalanannya sebagai penyanyi dengan mengikuti ajang pencarian bakat. Dan saat ini lagu-lagunya viral dan juga menjadi jawara. Yap, Ghea Indrawari 1000 kali yang naik 2 peringkat dan bertahan 12 pekan. Kita ucapin selamat dulu yuk. Congratulations. Selamat Ghea Indrawari 1000 kali. Cukup aku milikmu dan kamu milikku. Ya, kita dengerin bareng-bareng yuk.
2: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

0: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali Simply The Best Station, 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Enggak kerasa ya Fosian dan Semeton Fox, sudah hampir 2 jam Bella Octavia menemani. Dan pastinya semoga hari minggunya Fosian dan Semeton Fox semakin berbahagia bersama orang terkasih. Jangan lupa ya, terus dengerin Fox Radio Bali setiap hari, setiap detik, setiap menit, dan juga dengerin Bella Octavia. Pastinya Bella Octavia selalu menemani di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini, edisi ke-19 poster Indonesia di tanggal 10 Mei 2026. Ada siapa aja sih? Pastinya ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi and Hai as creative producer, dan Iya Sagip as production. Sign up from Poster Indonesia. See you next week. Bye-bye.
1: Bye-bye.

untuk kita beradiak seukir lang pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

Station sangat-sangat sing adalah One Florida featuring Winter with Sugar. Baru saja mengudara untuk Anda ini Voxian ya, yang sudah membuka perjumpaan kita pada sore hari ini. Lagunya udah sugar nih, artinya malam ini harus manis ya. Kayak judul lagunya, kayak artinya gitu ya kan. Gula ya, artinya bukan manis. Oke, maksudnya nih malam hari ini Baby Jasmine hadir lagi untuk Anda tentunya, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam. Tentunya di Fox Night Soul dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Gimana nih kabarnya sejauh ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga ya. Walaupun sih besok tuh hari Senin ya, hari yang terkenal dengan kehektikannya, kedar-derdorannya, kepadatannya. Gak tahu kenapa, kenapa Senin itu sangat identik dengan kalimat-kalimat tersebut gitu ya. Tapi gak apa-apa, sebelum besok nih ya, kita harus menghadapi hari Senin. Malam ini kita seru-seruan aja dulu ya, ditemenin Baby sampai nanti pukul 9 malam. Ya gabungan bareng Baby boleh banget dong, gabungan bareng Baby di sini ya, melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, di download dulu sekarang juga. Di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO, nanti akan muncul aplikasinya. Langsung ID download, langsung aja request lagu, langsung aja kirim salam ya. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, ayo gabungan ya. Baru Baby kirimin aja salam-salam, request lagunya boleh banget. Fox juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087878x102. Dan gak lupa juga dong di follow-follow dulu sosial medianya 102FM Fox Radio Bali, Facebooknya di Fox Radio Bali, dan Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali. Pokoknya ya di malam hari ini, selagi suaranya Baby masih berkumandang nih biasanya, gak boleh ada yang bersedih, gak boleh ada yang menangis, gak boleh ada yang ngerasa sendiri. Karena di sini ada Baby Jasmine yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam, only on Fox Night Soul.

0: jangan lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 085. Sekali lagi di 0852 8x4 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Geng Adalawan.

Jonas Blue featuring Valley Gang with Weekend. Sama seperti hari ini ya, Weekend yang kalau kita tunggu-tunggu tuh lama banget ya. Minggu ke Senin cepetnya minta ampun ya, tapi Senin ke Minggu harus nunggu seminggu dulu. Cuman gak apa-apa ya, kita kan juga harus bekerja ya supaya mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu ya, untuk kehidupan yang lebih baik lagi, asik. Tapi Bimi mau nanya deh sama Foxian, pernah gak sih ngerasa tuh tiba-tiba nih ya, di satu kondisi tiba-tiba banget tuh kita tuh cepet lupa dan gak nyambung gitu. Diajak ngomong tuh gak connect gitu ya. Terus sering banget kelupaan ya, naro kacamata mana ya kacamatanya, ternyata di atas kepalanya ya. Pernah gak sih ngerasa demikian Foxian? Pasti pernah dong ya, yang ada di fase mudah lupa dan gak nyambung. Nah itu gak boleh diabaikan loh Foxian ya, karena jikalau Anda tiba-tiba mudah lupa dan gak nyambung, itu tandanya Anda butuh liburan, butuh healing ya Foxian ya. Ternyata tubuh ini bisa mengirimkan sinyal yang menjadi tanda kita tuh lagi butuh jeda atau liburan. Beberapa tandanya itu tiba-tiba jadi gampang lupa dan gak nyambung kalau diajak ngobrol, kayak yang diungkapkan di psikolog Felicia Maukar. Jadi hal tersebut merupakan cara tubuh berkomunikasi pada kita ya, jika sedang butuh jeda dari kegiatan harian. Libur bermanfaat untuk menyegarkan pikiran dan padatnya rutinitas kita. Tandanya kamu itu ya Foxian, jadi harus sulit tidur, kelelahan, gampang marah, sampai sulit untuk berkonsentrasi. Kalau Anda lagi merasakannya, udah saatnya dong ya tahu apa yang harus dilakukan. Agendakan liburan Anda Foxian, supaya apa, nggak stres, nggak healing, kita healing.

0: khasiatnya juga lebih bagus.
1: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

pasti FOMO ya. Selagi FOMO-nya nggak pakai uang orang gitu kan, ya sah-sah aja sebetulnya ya. Selaginya FOMO-nya tidak merugikan orang lain gitu, jadi ya why not gitu ya. Jadi untuk Anda yang sedang gemar-gemarnya berolahraga, asik, just do it ya. Nggak usah mikirin pikiran orang lain, omongan orang lain gitu ya kan. Tapi pernah nggak sih ngerasa nih untuk Anda yang lagi doyan-doyannya olahraga, kalau olahraga bareng temen itu rasa capeknya tuh munculnya lebih lama gitu. Kenapa ya? Apa karena ada teman ngobrol atau gimana gitu? Tapi ada penelitiannya loh nih Foxien. Jadi olahraga bareng temen itu bisa bikin performa meningkat, rasa capek muncul lebih lama lagi. Jadi ada penelitian dari Oxford menunjukkan bahwa rasa lelah itu sebenarnya gak ditentukan oleh otot, melainkan oleh persepsi pikiran yang memaksa kita berhenti meski otot masih punya cadangan tenaga. Sistem kewaspadaan tersebut akan sedikit melonggar ketika kita berada di lingkungan yang kerasa aman dan suportif. Itu sebabnya berolahraga bersama teman membuat rasa lelah datang lebih lambat, performa meningkat, dan latihan pun terasa jauh lebih menyenangkan. Wow, wow, wow. Untuk Anda mungkin yang pengen berolahraga tapi gak punya teman yang diajak olahraga, just call me ya di 08 asik.

0: Hey bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk.

actionnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Asian sangat-sangat sing adalah one Dom Dola featuring Nelly Furtado with It Your Man. Special random boxnya lagu ini Bebe hadirkan, semoga terhibur ya dengan lagunya. Dan untuk anda ini Foxian yang mau ngedapetin promo produk sangat-sangat, jangan sampai kelewatan ya, karena periodenya hanya di tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026. Langsung aja ya merapat ke Kimia Farma terdekat, karena promonya menarik banget nih Foxian. Dengan membeli 3 minyak balur klasik akan mendapatkan free natural cream, dan beli 2 minyak balur ultimate itu juga nanti akan mendapatkan free natural cream, dan beli 1 botol minyak Tanamila Tanamu klasik atau ultimate juga akan mendapatkan free natural cream ya. Jadi udah nggak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia, dan pastinya produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto, sangat-sangat sing ada lawat. Only want me at parties when you've had a couple Jack and Cokes.

0: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

101.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sick adalah One Run Girl with JC. Baru saja mendarat untuk Anda, Foxy, di malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Ini surat terbuka untuk para laki-laki dari para ciwi-ciwi nih ya. Ini sih sebuah apa ya, sebuah perintah juga bukan, sebuah sindiran juga ya, nggak nyindir juga sih. Jadi ini Foxy, dia ada studi yang mengatakan bahwa laki-laki yang suka mengeluarkan duit untuk pasangannya itu cenderung lebih sehat dan juga bahagia. Mau sehat, mau bahagia nih para laki. Nah, keluarkanlah duit kalian semua untuk para ciwi-ciwi ya. Jadi ini Foxy ya, pria yang memiliki kebiasaan memberi kepada pasangannya, baik dalam bentuk materi maupun dukungan emosional, itu cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologi yang lebih tinggi. Secara fisiologis nih ya, tindakan memberi ini memicu pelepasan hormon dopamin yang mampu meningkatkan suasana hati serta memperkuat ikatan emosional antar pasangan. Kedermawanan dalam hubungan berperan penting juga loh ya para lelaki dalam menurunkan tingkat stres dan menjaga kesehatan mental secara jangka panjang. Wah, gimana nih? Berat gak? Setuju atau gimana nih? Coba ya komen di kolom komentar.

Sing Ada Lawan. Word Genius featuring Violet with Future Gas. Baru saja mengudara untuk Anda Foxian di malam hari ini. Coba cung tangan, siapa nih pejuang ngajak? Pejuang pulang pergi ya, tempat kerja di mana, rumahnya di mana gitu ya. Jarak tempuhnya udah kayak pulang kampung ya Foxian ya. Coba cung tangan. Ayo, siapa nih yang jarak antara tempat kerja dan rumahnya itu jauh banget ya Foxian ya. Tapi ya harus diperhatikan juga loh Foxian, karena ada risetnya yang mengatakan bahwa perjalanan dari rumah ke kantor lebih dari 1 jam itu rentan alami stres dan juga depresi. Wah, hati-hati nih ya. Jadi PP 1-2 jam tiap hari ke kantor emang udah jadi normal ya buat warga Bali gitu, yang kerjanya di Denpasar, rumahnya di Tabanan, atau mungkin kerjanya di Tabanan, rumahnya di Gianyar. Ya agaknya jauh sekali ya. Tapi ternyata makin lama waktu di jalan, makin besar juga dampaknya ke mental loh Foxian. Jadi ada studi dari Science Alert menunjukkan orang dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam punya resiko depresi lebih tinggi dibanding yang commute kurang dari 30 menit. Dari 23.000 responden, sekitar 16% komputer jarak jauh mengalami gejala depresi. Penyebab utamanya itu simpel banget sebetulnya. Waktu habis di jalan sama dengan waktu istirahat, waktu untuk healing, waktu untuk menjalankan hobi, dan recharge itu jadi lebih berkurang ya. Semoga aja nih ya Foxian ya, untuk Anda yang pejuang pulang pergi gitu, yang selalu persiapan kerjanya lebih awal dari orang-orang gitu ya, tetap sehat, mentalnya juga tetap baik, fisiknya tetap sehat. Yang pasti semoga tetap waras aja ya di kerasnya kota Denpasar ini, asik.

0: Kunyit Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Asian sangat-sangat sing adalah Wan Rihanna featuring Drake Work. Spesial untuk anda ini mungkin nih malam hari ini masih work gitu ya, masih harus kerja, belum pulang, semangat ya. Semoga nanti nggak lembur lagi atau mungkin jam segini udah termasuk lembur ya. Oh nggak, ada yang masuk sore juga mungkin, ada yang masuk malam juga mungkin. Semangat ya untuk Foxian yang di malam hari ini harus work alias bekerja ya. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir bareng Baby di sini. Hai, terima kasih ya sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Ada Kak Gede Pesuk Sugiana sudah ikutan hadir bareng Baby dari seputaran Monang Maning. Terima kasih banyak ya. Lalu ada Ibu Lasri juga dari seputaran ABN Semal Badung juga sudah ikutan nongol di sini. Terima kasih. Lalu ada Madendra Saputra nih ya dari seputaran Tabanan sudah ikutan nongol juga. Terima kasih. Lalu ada Kak Cakra. Halo, terima kasih ya sudah ikutan hadir. Lalu ada Bligus Bawa juga dari seputaran Batu Bulan ya sudah ikutan hadir. Gimana kabarnya hari ini Bligus Bawa? Semoga sudah membaik ya, sudah sehat ya. Untuk Baby kabarnya baik sih, Sungkara ya. Lanjut lagi di sini ada Kato Purwa. Terima kasih loh sudah absen malam ya Kato Purwa ya. Aduh jangan diketarang gitu dong ya. Gak apa-apa dong sesekali ya. Sesekali menyindir diri sendiri gitu Kato Purwa ya. Lanjut lagi di sini ada Chamboy sudah kita hadir juga bareng Baby sudah absen malam juga. Ih, ini Chamboy mengirimkan kata-kata yang membuat Baby terbang tinggi ke langit ketujuh ya bahasanya. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan ya. Enggak usah bingung-bingung lagi mau request lagu apa ya. Lanjut di sini yang sudah ikutan hadir bareng Baby ada Mahesa Ketaro ya. Terima kasih sudah ikutan hadir. Ada Ida Ayu Ketut Anom juga dari seputaran Sidemunut Bangli sudah ikutan nongol. Ada Oka Mulyarto dari seputaran Padang Sambing sudah ikutan hadir. Ada Apong dari seputaran Klungkung Tegak. Ada Nyomang Landung juga di sini. Ada Cok Gus Supermana dari seputaran Sukawati. Ada Nang Oman juga dari seputaran ABN Base. Lalu ada Iwain Berata dari seputaran Batu Bulan. Sangtu Ketut dari seputaran Gianyar. Rai Budiarta dari seputaran Mengwi sudah ikutan hadir. Komang Samiarsa juga ikutan hadir ya dari Ciko Maria. Ada Pak Lin dari Klungkung sudah ikutan nongol juga. Ada Iketut Ari Suginan Dinastra sudah ikutan hadir juga. Witiana Adi sudah ikutan hadir juga dari seputaran Bedugul ya. Terima kasih. Lalu ada Aba Waisel dari seputaran Gianyar sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Dan untuk anda Foxian yang mau kirim salam, memori kas lagu masih boleh banget dong ya. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Station Sengah-sengah-seng adalah one Calvin Harris featuring Rihanna. This is what you can pour. Special untuk anda, voltia lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari anda ya di malam hari ini. Dan untuk anda nih, Voxian, yang punya mimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri, sekarang waktu yang tepat banget nih untuk anda bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan Mei ini juga bakal ada promo spesial yang namanya Easy Miracle, yang penuh kejutan dan hadiah menarik tentunya. Jadi untuk anda yang mau ambil program program 1 tahun, bisa ngedapet dapetin potongan biaya kuliah sampai Rp500.000. Dan buat untuk anda yang milih program 2 tahun itu langsung auto cashback sampai dengan Rp8.000.000. Spesial banget nih ya, khusus jurusan hotel digital marketing, anda juga berkesempatan dapetin cashback senilai Rp1.500.000 plus photography gear dan live streaming equipment yang kece banget tentunya. Gak cuma itu, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 dari KFC dan juga McD. Jadi Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi tunggu apa lagi? Gabung sekarang juga, jangan sampai kelewatan. Promo Easy Miracle ini berlaku sampai tanggal 31 Mei 2026 aja. Nah, dari sekarang ayo dipersiapkan ya Foxian ya untuk anda yang ingin bergabung di Elizabeth International. Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International sukses jadi mudah.

0: sama Tuan Fox.
1: Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
4: Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

102.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Apa Max, out of your mind. Baru saja mengundang untuk Anda Foxian, semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Selain lagu-lagu nih ya, supaya Anda gak stres juga dengerin lagu. Selain itu, Anda juga harus yang namanya healing ya, supaya gak stres, supaya gak burn out. Dan untuk Anda yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman yang ada di Bali, langsung aja ke Mangolang oleh Christo. Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Kalau soal makanan, Mangolang oleh Christo punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Harga juga masih terjangkau, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxian bisa langsung aja datang ke Mangolang oleh Christo yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir ya, dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk mampir ke Mangolang oleh Christo. Mangolang oleh Aesthetic Restaurant with a revealing view part of Sangat-Sangat.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sangga-sangga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangga-sangga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangga-sangga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sangga-sangga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sangga-sangga dan Fox Radio Networks.

Best Station sangat-sangat sing adalah Wan. Nelly Dilema baru saja mudah untuk Anda Foxian di malam hari ini, dan lagu ini juga menjadi dua lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, Baby mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Foxian ya yang udah nemenin Baby selama 3 jam. Bahkan dari tadi siang ya, udah absen siang, udah absen malam. Terima kasih banyak ya. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan pada sore hari ini dan malam hari ini ya Foxian ya. Kita jumpa lagi tentunya di minggu depan, di hari Sabtu dan Minggu, tentunya di Fox Night Soul tadi dari jam sore sampai dengan jam 9 malam. Bibi juga mau reminder untuk Anda, istirahatnya jangan terlalu malam ya Foxian, karena besok udah hari Senin. Jadi kita harus recharge energi kita, kita harus saving energi kita ya untuk besok kembali berkegiatan lagi. Yaudah kalau gitu Bibi mau pulang dulu ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Bibi Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. See you, bye.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk Sanga-Sanga dari PT.

Upgrade game bersama 102FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat singha delawan. Selamat malam Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Gung Jack Holiday menyapa Anda kembali di Love and Affection Fox yang sampai nanti di jam 11 malam. Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel ini dan juga jangan lupa untuk salam-salamnya. Don't get anywhere, stay tuned.

Wanita FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Selamat malam Foxian, ketemu lagi bareng Gung Jack Holiday malam hari ini seperti biasa di Love and Affection. Baru kemarin ketemu, sekarang udah ketemu lagi ya. Seperti biasa di Sabtu dan Minggu, itu jatah saya siaran ya. Oke, apa kabar Anda Foxian di hari Minggu ini? Semoga semua sehat selalu, semoga semua bahagia selalu setiap harinya lah pokoknya. Empaskan yang namanya kegalauan-kegalauan Foxian. Boleh galau cuman bentar aja ya. Abis itu langsung bangkit lagi, semangat lagi. Seperti malam hari ini saya siap memutarkan lagu semangat untuk Anda semua dimanapun Anda berada, yang sedang perjalanan, hati-hati di jalan, yang butuh teman. Udah dengerin saya siaran malam hari ini, spesial saya kasih lagu-lagu untuk Anda. Anda juga bisa request dong, ataupun bisa ikutan segmen Mari Nyatakan Kejujuranmu alias Makan Keju Fauzian. Anda bisa nyatain apa aja, yang penting jujur dari hati yang paling dalam. Sebut nama orang yang di sini, mention orangnya. Moga-moga dia dengerin malam hari ini ya. Mau nembak gebetan, mau uji pasangan, ataupun minta maaf, nyindir secara halus juga boleh Fauzian. Yang penting sopan, lucu, dan tulus. Lucu sih gak mesti ya. Jangan takut jujur Fauzian, karena kadang satu kalimat ini bisa ubah segalanya. Semoga didengar malam hari ini. Boleh di WhatsApp di nomor 087 8788 881 02, atau boleh di media sosial kita di Fox Radio Spasi Bali. Untuk Facebooknya sudah saya posting, tinggal komen-komen di situ. Di Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, atau bisa juga di aplikasi di Fox Radio Mobile Application. Yang belum punya, ayo download sekarang juga. Caranya gampang banget kok, tinggal cari di Play Store ataupun di App Store Anda, ketik VOKS Spasi Radio, download, install. Jadi Anda bisa nikmatin layanan Fox Radio Network dimanapun, kapanpun. Gak usah khawatir gak ada radio analog ya. Sekarang udah online-online saja Fox ya. Semua dimudahkan, semua digampangkan dalam satu genggam mencari. Nanti sebelum jam 10 ataupun jam 10 nanti saya akan bacakan yang sudah ikutan segmen Makan Keju. Yuk dari sekarang langsung tancap gas Fox ya, untuk request-request, salam-salam, ataupun ikutan segmen Makan Keju.

0: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

1 FM Fox, Radio Bali Simply the Best Station. Sudah lama gak dengerin single satu ini ya, Matchbox 20, Unwell. Semoga Anda baik-baik aja, semoga sehat semua walafiat, gak unwell ya. Seperti perasaan Anda, semoga baik-baik saja. Walaupun mungkin Anda akhir-akhir ini sering pengen coba sendiri gitu, ataupun solo date Foxian. Kadang-kadang ada ungkapan begini ya Foxian, jomblo itu adalah nasib, single adalah pilihan. Ya mungkin sedang menikmati kesendirian, itu gak apa-apa Foxian. Kalau merasa canggung ya gak apa-apa, itu hal yang wajar ya. Ataupun mungkin pernah merasa canggung saat duduk sendirian di kafe atau nonton bioskop tanpa teman. Ini banyak orang yang sibuk kadang main ponsel supaya gak terlihat sendiri. Padahal solo date itu bukan sesuatu yang memalukan ya, justru bisa jadi cara sederhana untuk mengenali diri sendiri di tengah hidup yang serba ramai dan melelahkan ini. Jadi supaya lebih nyaman, Anda bisa mulai dari tempat familiar seperti kopi langganan Anda mungkin, atau taman-taman dekat rumah yang simpel-simpel aja. Saat sendiri, coba kurangi kebiasaan terus mengecek ponsel dan mulai menikmati suasana sekitar. Itu yang sekarang berkurang saat ini fungsinya. Kita selalu addicted dengan gadget kita. Coba dengerin musik, nikmati aroma makanan, dan sekedar memperhatikan aktivitas di sekeliling Anda. Jadi pilih juga kegiatan yang memang Anda sukai, bukan karena ikut tren media sosial. Nggak hanya FOMO-FOMO-an function. Yang paling penting, berhenti terlebih dahulu memikirkan penilaian orang lain. Faktanya, kebanyakan orang sibuk itu dengan urusannya masing-masing. Waktu sendiri ini justru jadi ruang untuk menenangkan pikiran, memahami perasaan, dan mengisi ulang energi emosional Anda. Beuh, cakep banget dah wajahkan saya. Jadi, solo date bukan tentang terlihat sendiri, tapi tentang memberi waktu untuk diri sendiri kembali bernapas dan merasa utuh lagi.

0: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selamat malam dulu untuk Pak Nyoman Wijana. Sudah request lagi dari Scorpion ya, Always Somewhere. Semoga happy dimanapun berada. Always Somewhere, somewhere dimanapun Anda berada. Fauzan malam hari ini semoga terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda, Fauzan. Biar lebih terhibur lagi, makanya gabungan ikutan segmen Makan Keju. Mari nyatakan kejujuranmu, boleh nyatakan terhadap pasangan, gebetan, suami ataupun istri, memuji, melakukan hal-hal konyol, mengakuinya, boleh Foxian. Meminta maaf, memberikan saran, bisa apapun itu Foxian, nyatakan kejujuran Anda. Kali ini saya menjujur juga untuk Anda mengenai sangat-sangat reward umroh nih Foxian. Mengingetin lagi ya tentang reward umroh bersama sangat-sangat. Udah partisipasi pada inget nih. Ingat periodenya ini dari tanggal 1 Desember periodenya sampai tanggal 1 Desember 2026 aja Fauzan. Jadi udah kumpulin berapa amplop nih, pasti udah banyak dok ya. Kali ini saya mau kasih tahu caranya yang lebih gampang dari yang sebelumnya ya. Jadi Anda tinggal kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur, tanamilah tanamu klasik ataupun ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024 Fauzan. Anda tinggal lampirkan fotokopi KTP, kemudian sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, Anda sebagai karyawan, konsumen, ataupun sangasiat. Jadi tulis kategori peserta itu pada amplop, kirim langsung ke pabrik sangasanga. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, tinggal kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sangasanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsanding, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk menang. Good luck, Foxian!

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body soft, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga Sanga Skincare.
4: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
5: Emang iya? Adiknya paling itu mah.
4: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tahu.
5: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
4: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
5: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
6: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
7: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
5: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
7: Kejadian? Kejadian apaan sih?
4: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
9: 102 FM Fox Radio Bali.

Baru FM Fox Radio Bali Voice of Sanga Sanga. Masih bareng Jack Holiday Fox Share malam hari ini di Love and Fashion Oasis Wonderwall. Jadi ingat Aldi Taher ya, Bapak Britpop Indonesia, Adi Gallagher Taher. Semua Fox Radio milik Allah, kata Aldi Taher ya. Jadi untuk yang udah request selamat malam dulu, sabar ya satu-satu nanti saya putar ini. Udah rame yang request, udah rame yang join dan juga malam hari ini. Sabar semua pasti saya puterin. Sebelum saya sapa-sapa Anda, saya mau ingatkan kembali yang mau ikutan segmen makan keju bungkus silahkan. Karena habis ini nanti saya akan bacakan satu persatu ya yang sudah ikutan. Ada yang galau, ada yang belum move on sepertinya Foxian. Ya sabar. Yuk boleh di WhatsApp di nomor 087-8788-102 atau boleh di semua media sosial kita ya. Di Fox Radio Bali untuk Facebooknya, di Instagramnya di 102FM Foxian. Tetap di sana, tetap jangan beranjak dulu, tetap pantengin Foxian ya. Stay tune.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar. Anda masih dengerin Love and Affection, Foxian, bareng Gung Jack Holiday. You Too, With or Without You. Aduh, semoga deh bisa ke Indonesia, khususnya di Bali konser kali ya. Bisa konser di GWK, langsung deh beli tiketnya. Selamat malam untuk Dek Jin yang udah request lagu ini. Semoga langsung singelong di rumah bareng keluarga tercinta ya. Terus saya mau sapa-sapa juga. Selamat malam ada Mbok Rai, selamat beristirahat. Kayaknya hari ini padat merayap, merangkak deh ke aktivitasnya sampai besok pagi katanya nih. Semangat Mbok Rai ya, menjadi wanita super. Terus ada Bang Saki, selamat malam di Denpasar Renon, yang sudah gabungan, yang sudah request salamnya katanya buat Ica Nembo, Yuka dan Gung Jack, terima kasih. Sama-sama. Terus ada Bunda Grace Maria juga, selamat malam di Monang Maning, minta lagunya Heart Alone, ditunggu, nanti saya puterin ya. Pak Marwijane, selamat malam, salam kenal, sudah bergabung, lagunya sudah saya puterin juga. Ada Pak Man Landung juga, selamat malam di Klungkung yang sudah menyapa malam hari ini. Next saya mau sapa, oh Kak Purwati, selamat malam di Sidekarya yang sudah gabungan. Tadi Lady Gaganya udah saya puterin ya. Sambil istirahat katanya dengerin di rumah, selamat beristirahat. Terus yang sudah ikutan segmen makan keju, this time saatnya saya mau sapa Anda. Saya mau membacakan dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Sebentar saya cek dulu yang sudah bergabung. Ada Andi, selamat malam Andi, katanya buat gebetan aku @RaniSweet, katanya jujur aja.

Dramanya gak cuma ke kamu kok. Loh, kok ngelonjak? Ternyata besok ke semua ya. Ya, tapi pelan-pelan ya. Kalau bisa dramanya dikurangin, drama cintanya ditambahin. Jadi nonton drama deh. Jangan ya. Terima kasih buat Mira. Terus ada Dika. Katanya buat mantan aku, Edlina Love. Maaf ya, dulu aku sering bohong. Sekarang aku belajar jujur. Walaupun jujur, kalau aku masih kepikiran kamu, iya, ini mah belum move on. Ini mah kode keras, Dika. Kalau kamu masih single, Lina masih single, ya udahlah, balikan lagi, nggak apa-apa ya. Perlahan-lahan sekarang jujur, jujur akui perasaan kamu. Kalau kamu masih sayang, masih cinta, cih, elah. Terus ada Nando, buat pacarku Siska, @SiskaCute. Aku mau bilang, kamu cantik banget, tapi please ya, kalau lagi marah jangan tiba-tiba terserah. Aku gak pernah tahu harus ngapain. Ya, terserah itu ujian hidup yang gak ada kunci jawabannya. Sabar ya Nando, belajar untuk mengenali isi hatinya Siska ya. Semoga baik-baik saja hubungannya Nando dan Siska. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini di segmen Makan Keju, Mari Nyatakan Kejujuranmu. Terima kasih sudah berani jujur tentang apa yang Anda rasakan, Foxian. Yang belum sempat, ya besok ataupun minggu depan, Foxian. Ya, kita ketemu pastinya di segmen Makan Keju di 9 malam. Habis ini, saya punya segmen satu lagi, Foxian, di jam 10 sampai jam 11. Ada segmen Love Song. Jadi nanti saya akan mengulas lagu-lagu cinta tentu saja untuk Anda. Makanya tetap pantengin Love and Affection di Waruto FM, Fox Radio Bali. Simply the best station.

Warnet FM Fox Radio Bali Voice of Sangat-sangat. Hey Jude dari The Beatles, Foxian. Hey Foxian, masih ada di sana? Masih dong. Masih nungguin segmen Love Song malam hari ini. Yang pastinya yang sudah tidak sabar menunggu, kita masuk ke segmen Love Song malam hari ini. Saya pilihkan lagu dari Patti Smith featuring Don Henley di Foxian. Dengan judulnya adalah Sometimes Love Just Ain't Enough. Jadi lagu ini menjadi salah satu lagu cinta paling emosional di awal tahun 90-an. Dibawakan oleh Patti Smith bersama Don Henley. Lagu ini dirilis pada tahun 92 dan langsung melekat di hati banyak pendengar karena liriknya yang pahit tapi sangat realistis dengan cinta Foxian. Ini masuk dalam album Patti Smith. Lagu ini berasal dari Amerika Serikat dan ditulis langsung oleh Patti Smith bersama penulis lagu legendaris Glenn Burdick. Awalnya lagu ini bahkan sempat ditawarkan ke beberapa penyanyi lain sebelum akhirnya Patti memutuskan menyanyikannya sendiri. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang sebenarnya masih saling mencintai tapi hubungannya mereka sudah tidak bisa dipertahankan. Bukan karena tidak ada rasa, melainkan karena cinta saja kadang tidak cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Dan Patti Smith pernah mengatakan kalau lagu ini menggambarkan kejahatan pahit dalam hubungan. Ada cinta yang tulus, tapi tetap tidak bisa berjalan bersama. Karena itu, lagu ini terasa sangat dekat dengan banyak orang yang pernah mengalami hubungan yang rumit. Menariknya, duet dengan Don Henley terjadi setelah Patti merasa lagu ini membutuhkan sudut pandang pria dan wanita sekaligus agar emosinya lebih terasa. Hasilnya, chemistry mereka di lagu ini menjadi salah satu duet paling ikonik di era 90-an. Dan lagu ini berhasil masuk posisi tinggi di chart Billboard dan menjadi lagu terbesar Patti Smith sebagai soloist. Kadang yang paling menyakitkan bukan cinta itu hilang, tapi saat perasaannya masih ada, sementara hubungannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Seperti dua orang yang masih saling menggegap, tapi diam-diam tahu kalau arah mereka berdua berbeda. Dan malam hari ini, lagu Patti Smith dan Don Henley mungkin akan menemani Anda yang pernah bertahan sekuat tenaga sebelum akhirnya sadar, sometimes love just ain't enough.

0: Fox. Wonky FM.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Fox, 102 FM.

25 minute to Lit Fox ya, dari Make Alone to Rock sudah saya putarkan untuk Anda. Anda telat joinan gak apa-apa. Yuk yang baru joinan, boleh salam-salam malam hari nih Foxian, boleh request lagu favorit Anda. Kali ini ada yang request juga sekalian nih Foxian ya. Lagu yang bakal saya ulas adalah lagu dari Taylor Dwayne dengan Love Will Lead You Back, Foxian. Lagu balada satu ini jadi salah satu lagu patah hati paling kuat di tahun 90-an, dibawakan dengan penuh emosi oleh Taylor Dwayne. Love Will Lead You Back dikenal karena liriknya yang bicara tentang harapan, perhatian, dan keyakinan bahwa cinta sejati akan menemukan jalannya kembali. Ini masuk dalam album Cannot Fight Fate, Foxian. Lagu ini berasal dari Amerika Serikat yang ditulis oleh penulis legendaris Diane Warren, sosok dibalik banyak lagu cinta terkenal di dunia. Diane Warren memang dikenal ahli menciptakan lagu bertema cinta dan kehilangan dengan lirik yang emosional tapi mudah relate dengan banyak orang. Love Will Lead You Back menjadi salah satu karya paling sukses di era 90-an. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih percaya bahwa yang dicintainya suatu hari akan kembali. Meski hubungan telah berakhir dan waktu terus berjalan, masih ada keyakinan bahwa cinta sejati tidak benar-benar hilang. Nah, suara khas dari Taylor Dwayne ini yang kuat namun penuh rasa membuat lagu ini terdengar sangat menyentuh. Banyak pendengar merasa lagu ini seperti mewakili perasaan sulit move on, terutama ketika hati masih menyimpan harapan diam-diam. Nah, nuansa musik lembut dengan piano dan orkestra keras balad 90-an membuat lagu ini terasa lebih hangat sekaligus sendu. Lagu ini menjadi salah satu hit terbesar Taylor Dwayne dan berhasil menduduki tangga lagu Billboard. Kadang orang yang sudah pergi jauh tapi namanya masih tinggal lama di hati seorang, bukan karena gak mau move on, tapi karena cinta yang begitu tulus sampai sulit benar-benar dilepaskan. Lagu Taylor Swift ini mungkin akan menemani Anda yang diam-diam masih percaya kalau cinta sejati selalu tahu jalan untuk pulang.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sangasanga Hospitality. Ya, Sangasanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Radio.

34 menit lepas dari jam 10 malam waktu Fox Radio Bali. Anda masih ditemani Gung Jack Holiday Foxian di Love and Affection. Udah mau pada istirahat nih Foxian? Jam segini kalau mau istirahat boleh, tapi jangan lupa untuk balur minyak sanga-sanga. Nah ini ada dua varian Foxian ya. Jadi pabrik sanga-sanga Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate Foxian. Nah perlu diwaspadai, ini produk palsu. Produk asli Babe Bambang Pranoto itu hanya memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto itu pada setiap kemasannya. Jadi untuk Anda Foxian nih yang ingin memastikan keaslian produk atau info harga resminya, Anda dapat mengunjungi platform resmi, bisa di Instagram di @sangasanga_bali atau bisa di websitenya di www.balihealingoil.com, bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing ada lawan.

0: Box Radio 102 FM.
1: Ge, enggalin mah saya ge atau hen boge mekarye? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge boge antos dumun. Niki ge karime saya ge pangten nyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Na engken ge.
2: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ga eh.
1: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur wak antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan.

Upgrade Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Thank you for loving me dari Bon Jovi menjadi penutup kebersamaan kita malam hari ini, Foxian. Thank you juga untuk Anna Foxian yang sudah menyapa malam hari ini, yang sudah request, yang sudah ikutan segmen Foxian ya di Love and Affection. Saya mau sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung sebelum saya closing. Ada Kimble Mas Berto yang sudah gabungan di Facebook. Ada Kak Twimi yang Virgo di Babar Medan. Terus ada di Apong di Klungkung Tegak. Warsekolik di Antiga. Di Sukawati ada Cogus Permana. Sangtu, selamat malam di Gianyar. Kak Puspasari di Budaga Klungkung. Dan ada Tumiar Idewati, selamat malam juga. Terus di WhatsApp ada Gede Pasek dari Merpati Monang Maning. Pak Gede Mugira Harje, selamat malam, sehat selalu bersama keluarga di Sidekarye yang sudah menyapa juga malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua Foxian yang sudah menyapa, yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga setiap lagu yang Anda dengar menemukan tempatnya di hati Anda, entah sebagai kenangan, harapan, atau mungkin jawaban Foxian. Selalu sehat bersama sanga-sanga. Sebelum istirahat jangan lupa balur minyak sanga-sanga di tulang leher sampai dengan tulang ekor biar peredaran darahnya lancar. Biar tidurnya berkualitas, balur di telapak kaki Anda dan di sela-sela jari. Besok pagi ada Grace dan Adriansyah yang akan menyemangati Anda di Good Morning Foxian. Kita ketemu minggu depan Foxian di waktu dan jam yang sama. Kalau begitu, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. See you. Bye-bye Foxian.

Berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

0: makin asyik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Fox Radio Bali.

0: Saya tuh pagi-pagi ya punya quotes tau kak.
1: Coba ya, jam segini opening, sebelum opening aja itu udah sudah ada 3-4 keluhan yang dikasih ke saya.
0: Yang mana?
1: Ya Allah, Grace.
0: Kak, saya baru datang, kakak terlalu banyak cakap.
1: Bersyukur.
0: Bukan, kakak terlalu baik. Coba, kakak lihat dong, saya apa-apa tuh ekspresi saya tuh lagi gak enak banget. Coba, dia malah komen stop. Aja Foxian.
1: Apa, kakak, bersyukur dulu, alhamdulillah masih sehat, saya, masih bisa siaran sama partner lu yang satu
0: saya tapi,
1: ini
0: ya saya kan? Tapi punya quotes dari kemarin. Saya berpikir quotes ini, oh iya benar juga ya. Ini buat Foxian juga, buat kakak juga.
1: Oke, okay, quotesnya ya, adalah
0: saya open book dulu, karena sampai saya catat.
1: Wah,
0: kak,
1: gokil ya.
0: Bener-bener
1: itu quotesnya, karena saking bermanfaat dan juga menginspirasinya.
0: Betul, quotesnya okay, ya dengerin ya, jangan
1: tuh
0: pernah membandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Setiap keluarga punya masalah dan kebahagiaannya sendiri-sendiri.
1: Bener
0: kan? Bener kan?
1: Betul.
0: Makanya lu jangan suka ngebandingin perkara masa lah, perkara apalagi istri lo bikinin kopi, yeah, pernikahan lo kak, pernikahan saya
1: ya udah siapa yang mau dibandingin kak, kan itu saya
0: tiap
1: saya
0: pagi
1: kan cerita dari apa yang saya rasakan
0: ditawarin
1: aja.
0: Gobi
1: ya, bagus,
0: heran tukang banding-bandingin tuh, dengerin quote saya hari ini.

0: Radio 102FM.
1: Hey bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio Bali. Voice of Sanga-sanga.

0: dimulai dengan rasa syukur, rasa berkelimpahan
1: kemarin ya,
0: rasa yang membahagiakan.
1: Dua
0: rezeki
1: minggu lalu
0: itu datang di orang-orang yang bahagia.
1: Dengerin saya kak, dua minggu lalu waktu saya ngediemin kakak, terus kakak bilang, gue cuma pengen ngasih ruang ke kamu biar kamu tuh bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya pikir kan kamu lagi ada masalah di rumah, jadi kamu gak pengen ngobrol. Itu
0: ya
1: omongan
0: udah,
1: kakak. Nah pagi ini saya datang ke studio dengan mood yang lagi berantakan juga.
0: Terus?
1: Ya kan? Lo bukannya diemin malah nyinyir. Lo ngapain sih pagi-pagi gini-gini nih?
0: Iya kan udah
1: katanya
0: tahu.
1: Pengen ngediemin biar bisa saya nyelesain masalah dengan diri saya
0: ya
1: sendiri.
0: Ya udah, kalau emang butuh waktu itu ya ngomong.
1: Ya enggak usah dinyinyirin, lihat kalau muka partner tuh lagi enggak enak ya, mukanya lagi enggak mood.
0: Harus banget saya paham ya.
1: Ya iyalah. Kenapa
0: biasa
1: hal-hal
0: aja
1: kayak gitu?
0: Lo kan pagi biasa berantakan.
1: Ya ini juga berantakan.
0: Iya emang.
1: Kan tiap pagi masih berantakan sekarang deh.
0: Ya
1: malah
0: udah.
1: Kakak tapi saya mau nanya deh, kakak kalau misalnya kayak lagi kesel, lagi marah ya kan, milih
0: ada
1: diluapin.
0: Ada sih pertanyaan, kenapa sih ada, lo ada berapa banyak sih pertanyaan di handphone lo, gue jawab sekarang dah. Seriusan.
1: Biar sekalian ya.
0: Iya.
1: Enggak, kakak milih luapin apa kakak udah diem aja? Atau milih kayak tantrum gitu?
0: Tantrum enggak lah, saya kan bukan anak kecil lagi.
1: Terus berarti milih
0: diemin.
1: Diemin aja, alasannya.
0: Udah, ya biar ngerti-ngerti sendirilah gitu loh.
1: Alasannya kakak
0: karena
1: diemin biar.
0: Debat itu buat saya tidak semua punya POV-nya masing-masing kan.
1: Sama pasangan juga begitu.
0: Iya.
1: Berarti nggak mau diselesaikan, nggak pernah.
0: Ntar selesai sendiri.
1: Ketika kakak ada masalah nih, kita ngomong sama pasangan ya. Ketika kakak ada masalah, kakak lebih memilih ya udah diem aja nanti selesai sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dan kakak tahu nggak? Ya, ini beneran ya. Ketika kakak tidak menyelesaikan satu masalah, itu sama dengan kakak sedang menampung sampah di dalam diri kakak.
0: Widih.
1: Yang suatu saat sampah itu akan penuh dan meluber. Wah. Meledak kemana-mana, berbahaya untuk rumah
0: kalau
1: tangga.
0: Kalau buat saya sih, diem itu bukan berarti gak menyelesaikan ya. Lebih kepada dibiarkan dulu terurai hatinya. Dalam artian ketenangan
1: gitu
0: dulu.
1: Segala sesuatu.
0: Biar tenang dulu, enggak, baru bisa ngobrol. Karena enggak apa? Begitu kita emosi, kami sebagai kepala keluarga itu dilarang untuk mengambil keputusan dalam keadaan emosi.
1: Ya gak usah ngambil keputusan, hanya kakak
0: gimana
1: ngomong aja.
0: Gimana caranya
1: gak
0: ngambil keputusan?
1: Ya maksudnya kayak gini,
0: kalau kita sudah duduk diskusi, itu pasti punya sudut pandang yang
1: kalau
0: beda-beda.
1: Kalau saya pribadi ya kak, lebih baik ketika saya bertengkar nih, misalnya sama teman atau sama pasangan, ada satu hal, saya bertengkar, saya marah-marah. Saya marah-marah, saya ngamuk, saya tantrum, tapi setelah itu clear. Gak ada nyimpen iri dengki lagi.
0: Siapa
1: gak ada nyimpen sakit hati lagi.
0: Gini, setiap orang punya cara menyelesaikannya masalah sendiri-sendiri. Dan itu gak selalu, apa yang kamu lakukan juga gak selalu benar. Begitupun gue. Semua
1: maksudnya,
0: punya POV-nya masing-masing.
1: Gimana? Kok gue gak ngerti?
0: Lama. Itu makanya kalau pertanyaan pagi-pagi itu jangan yang berat-berat.
1: Gimana?
0: Tapi giliran gue ngejelasin serius, lo gak ngerti.
1: Ulang. Gimana maksudnya?
0: Ah, malas. Capek lo.
1: Beneran.
0: Saya ngopi belum keteguk.
1: Kita mau menyelesaikan tentang ini nih. Jadi kalau misalnya ada masalah, lebih baik diluapkan atau udah didiemin aja sampai masalahnya hilang sendiri.
0: Kalau versi saya adalah dibiarkan. Maksudnya diem aja.
1: Biarin nanti selesai sendiri
0: ya,
1: gitu. Dengan
0: betul
1: kita tidak bersikap, bertindak ya, itu akan selesai dengan sendirinya.
0: Betul. Enggak,
1: kalau saya sendiri lebih baik kita bersikap, kita bertindak.
0: Oh iya, silahkan aja, itu mah lu.
1: Ya udah, karena itu dia kak, bahaya. Benar, satu bahaya ketika kita memendam emosi ya. Ini bahaya untuk kesehatan kakak sendiri.
0: Emang lo pikir dengan cara meluapkan itu gak bahaya?
1: Enggak.
0: Kok bisa gak bahaya?
1: Gini, saya mau nanya, kakak emang gak gemeter kalau misalnya kakak emosi terus kakak gak marah-marah atau kakak gak nyampein ke orangnya? Kakak gak gemeter?
0: Enggak.
1: Gemeter tau kak. Nahan emosi itu bikin gemeter dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rasanya itu jantung berdebar.
0: Kalau pas
1: gitu
0: lagi emosi, kita coba untuk memaksa orang untuk paham dan ngerti kondisi kita lagi emosi. Orang juga punya emosinya sendiri-sendiri.
1: Setidaknya kita ngeluarin kak. Setidaknya kita ngeluarin apa yang
0: begitu
1: kita gak suka.
0: Begitupun orang lawan bicara lo, entah itu pasangan lo, entah temen lo.
1: Ya udah gak apa-apa, kita berantem. Ya
0: gitu,
1: gak
0: kan
1: masalah, setelah itu kita ada solusinya, damai duduk bareng.
0: Kadang gitu,
1: selesai.
0: Kadang kan diem juga.
1: Ya setidaknya orang itu tahu kalau misalnya kita gak suka.
0: Akhirnya begitu lo ketemu lawan yang frontal nih, gak sesabar gue gitu ya, akhirnya apa, emang lu doang bisa marah, gue juga bisa marah.
1: Ya gak masalah, yang
0: gitu,
1: penting kita
0: akhirnya
1: keluarin, gak mendem emosi kak.
0: Kalau buat saya, tenangin hatinya dulu, tenangin dirinya dulu, pikirannya. Setelah itu cooling down, ayo kita ngobrol.
1: Enggak, pokoknya kalau kakak pribadi, pokoknya intinya nanti sampai masalah kelar-kelar sendiri. Kalau kita udah
0: bukan, cooling down.
1: Enggak, kalau kita udah cooling down.
0: Gue tahu kalau orang-orang kayak lu tuh kan pengennya pas lagi on fire lu langsung luapin gitu kan. Iya kan? Lu lagi meledak-ledak lu langsung ledakin gitu. Buar gitu
1: ya, kan. Ya setidaknya orang tahu kalau kita enggak suka gitu loh, Kak. Ngapain didiemin kalau kan Kakak udah
0: marah-marah, cooling down, mesti marah-marah.
1: Kakak kan? Udah emosi. Kakak udah enggak emosi nih ya, udah cooling down, udah gini. Kakak enggak akan ada niat untuk ngomong.
0: Enggak mungkin lah.
1: Iya dong. Sih?
0: Oh, jadi apa
1: waktu isi kita hati? Ada masalah 2 minggu lalu ya. Kalau seandainya Kakak di sini, pasti saya bakal meluap-luap. Tapi karena udah 2 hari kemudian, akhirnya apa? Memilih buat diem.
0: Siapa?
1: Gue lah.
0: Kok bisa? Kan gue baru besoknya langsung siaran gue.
1: Enggak dong.
0: Oh iya besoknya ya. Enggak 2 hari.
1: Oh iya berarti masih kesel saya.
0: Ya kan gitu kan. Akhirnya ya udahlah.
1: Jadi kalau Foxia sendiri ya, kalau ada masalah tuh tim apa? Tim kayak
0: tim udah yang kita tenangin, harus tenangin hati dan pikiran dulu, terus nanti begitu udah tenang baru ngobrol.
1: Enggak, lo gak kayak gitu ya. Tadi konsepnya di off air saya tanya, Kakak bilang udah diemin aja sampai masalahnya hilang sendiri.
0: Diam gitu.
1: Gak bisa
0: diem
1: kayak itu. Terus sekarang tiba-tiba saya berubah lagi si paling bijak.
0: Diam itu maksud saya adalah bukan tidak menyelesaikan ya.
1: Tadi saya tanya sama Kakak, nanti selesai sendiri lo bilang.
0: Kan kita gak mungkin langsung nyelesain masalah hari ini juga. Masalahnya langsung kelar gitu kan, gak bisa.
1: Gak
0: apa
1: bisa.
0: Yang bisa kita kontrol?
1: Kakak ngomongnya
0: hati
1: beda-beda
0: orang,
1: sih
0: sebagai perasaan orang, gak bisa.
1: Laki-laki gitu harus teguh pendirian. Foxian, apapun masalahnya solusinya adalah titik-titik-titik. Kasih tahu kita ya di VCS. Apapun masalahnya solusinya adalah Kakak.
0: Makan.
1: Oh kalau saya marah-marah dulu.
0: Makan dulu lah.
1: Luapin emosi, luapin.
0: Makan dulu.

0: Radio. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah. Ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bali.

0: untuk temannya kakak Evanio ada Liko Ferdinand yang sekarang lagi ulang tahun. Semoga mulah-mulah semuanya.
1: Mulah-mulah murah. Murah rezekinya.
0: Murah ya kesehatannya, kan? Murah jodohnya. Amin. Juga asal jangan
1: apa?
0: Apa?
1: Apa?
0: Ya udah. Saya juga mau ngucapin
1: sama
0: kakak Effendi.
1: Okay.
0: Saya juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Gary.
1: Oh iya. Oh iya, anakku ulang tahun ya?
0: Ulang tahun Sabtu kemarin.
1: Iya,
0: happy
1: iya.
0: birthday Gary, walaupun lagi enggak dengerin, tapi mama tahu. Style lagu Bunda dong, Kak. Biar lebih enak banget gitu kayak ngomongnya.
1: Harusnya ini bener lagunya. Kan happy bawaannya. Enggak, lu kan pengen nangis-nangisan nih.
0: Iya, maksudnya kan kayak pengen ngasih tahu, terima kasih.
1: Si Max itu emang Gary dari kecil tuh. Si
0: Max
1: gitu.
0: Iya kan lahir dari rahim yang sama.
1: Oh anak anjing. Iya.
0: Iya lahir dari rahim yang sama Max. Adiknya.
1: Beda bapak ya.
0: Iya bapaknya beda. Gitu ya, tahu sendirilah kak. Lu jangan ngegiring ah.
1: Orang gua nanya baik-baik.
0: Iya tapi jangan ngegiring.
1: Ya, serius
0: Pen, lo. Album biru.
1: Enggak salah itu Dewi Orchid itu. Ini lo serius nih sebagai nyokapnya.
0: Selamat ulang tahun untuk Gary Dev dan terima kasih telah memberi arti hidup.
1: Apa sih kok nanggung puisinya? Tet, yuka.
0: Ya benar. Gak bisa ah, saya paling gak bisa sedih-sedihan kayak gitu.
1: Eh tapi Gary pernah ngobrol duduk hati ke hati nggak sih ngobrolnya ke lo? Makasih ya gitu.
0: Pernah. Apa kakak emang? Pernah nggak kayak marahin anak? Anak udah besar sampai dia nangis.
1: Sampai dia nangis. Nggak pernah tuh.
0: Kakak udah besar anak nih, maksudnya kayak di tingkat SMP, SMA. Terus kakak gak pernah marahin dia sampai
1: SMP,
0: dia nangis.
1: SMP masih pernah kalau SMP.
0: Terus?
1: Kalau yang SMA udah gak pernah. Lebih ke ngobrol dan ngasih tahu ke anak dengan cara yang beda kan. Udah jadi kayak temen sendiri. Nyoba untuk tahu posisinya dia main seperti apa, teman-temannya seperti apa, pergaulannya seperti apa.
0: Terlalu sedih kak.
1: Ini lagu album biru nih emang kadang-kadang jasak banget.
0: Nanti kuat gara-gara album biru. Iya tapi pokoknya intinya nih kakak Boy Gusta juga nih selamat ulang tahun untuk istriku tercinta. Kok banyak banget ulang tahun yang Mei ya pasaran
1: bulan
0: ya.
1: Bulan Mei, oh iya tanggal sekarang ya. Siapa tuh istrinya siapa?
0: Kakak Boy Gusta.
1: Boy Gusta.
0: Iya.
1: Kata Zulhan apa nih? Mata kelur Grace.
0: Apa sih mata kelur?
1: Ya ini Nora.
0: Ih enggak
1: Nora
0: dong.
1: Lo ngucapin gitu doang. Maksudnya enggak ada serius-seriusnya sama anak.
0: Ih
1: emang kak, gitu dia.
0: Enggak bisa tahu. Enggak bisa ngapain sih.
1: Orang dia ngomong sama mamanya aja kau-kau. Lo gimana sih.
0: Lah ada gue juga ngomong panggil gue kau-kau. Ngapain sih di on air.
1: Kalau gue kayak gitu-gitu gue gambar.
0: Kenapa tau. Sih
1: ya itu beda
0: kau itu
1: beda
0: kan
1: cara, beda Indonesia. Kedekatan
0: ada sih. Di KBBI lo kau itu. Ya kan?
1: Ya terlepas dari ada atau
0: makanya
1: enggak.
0: Kemarin waktu dia nelpon, Moya di on airin gak berani, takut keceplosan nanti. jadi Foxian ya, pokoknya intinya yang lagi berulang tahun di bulan Mei, selamat ulang tahun.
1: Semoga rezekinya lancar dah ya, pokoknya ya.
0: Iya, semua-semuanya dilancarin. Nah kalau misalnya Foxian nih,
1: tanggal 14 juga sangka-sangka ulang tahun.
0: Iya, kakak nge-MC di sana ya.
1: Ulang tahun sangka-sangka yang kedua ya kan, ini bakal diselenggarakan di RV Hotel paginya.
0: Banyak
1: terus
0: ya ininya ya.
1: Distributor, reseller terus diajak jalan-jalan ke GWK tuh siang-siang tuh.
0: Terus udah gitu?
1: Sore sampai malam jam 12 kita ini. Apa namanya suruh-suruhan di Teba Cafe.
0: Oh di Cafe. Jimbaran ya?
1: Di Jimbaran.
0: Wih, tapi itu khusus semuanya khusus Sangasian ya kak ya?
1: Betul.
0: Reseller, distributor, maksudnya emang kayak Babe tuh semerangkul itu
1: iya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Nah Foxian kalau misalnya pengen coba produk dari Sanga-Sanga, siapa tahu pengen jadi resellernya. Dicoba dulu deh produknya deh biar tahu manfaatnya jadi jualannya enak gitu kan.
1: Apalagi sekarang beli 3 minyak balur klasik itu sudah free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate free natural cream. Dan beli 1 botol minyak tanah milah tanahmu klasik atau yang ultimate juga free natural cream.
0: Natural creamnya harganya 100.000 dan itu dikasih secara cuma-cuma, Foxian. Ini dah. Ya khusus di Kimia Farma terdekat sampai dengan 30 Juni 2026 nah, promonya.
1: Benar. Jadi pokoknya belanja langsung dapat
0: wah, gratisan. Betul banget, emang sangat-sangat.
1: Sing ada lawan.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Lagani pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sangat-sangat mantan Sunny Travel Size.
3: Mi jaga dia yang mie ini mbok len nih, len gati nih jek seger nih, bonen seger
2: nge beli makin wenten kesarangin antuk bunga lavender dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan rikale ukurannya nih 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
3: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
2: Tan beli ulung dasa 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
3: Mi jegaeng luung ni mo produk ni di jeneng hidang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio.

0: Dan juga Adrian, ya, good morning Foxian, ya. Kita kan lagi coba dong kak, untuk coba bicara. Kakak tahu nggak sih kalau kita belajar bahasa Inggris ya, walaupun kita belajar terus, kita nggak berani ngomong, nggak berani praktek, nggak bakalan bisa.
1: Windy.
0: Setuju nggak?
1: Setuju.
0: Iya kan? Ya. Apalagi
1: gua
0: kita.
1: Gue disuruh spoken kan?
0: Iya. Apalagi kita yang nggak belajar, nggak praktek. Wah.
1: Iya, betul kacau banget.
0: Jadi hari ini Foxian, Kakak Adrian tuh dapat tantangan dari Kakak Netu. Katanya okay, kalau bisa soft spoken selama 3 jam siaran,
1: iya,
0: bakal dikasih uang 2 miliar rupiah. Kaya banget Kak Netu.
1: Mau ya banget gue.
0: Iya.
1: Coba gue tahan-tahan dah sabar gue tuh.
0: Bener ya. Coba Kak Netu, gimana Kak Netu?
1: Okay,
0: jangan buzzer. Katanya okay, bakal sebulan jadi buzzer Kakak enggak asik ya. Pokoknya, kita butuhnya duit.
1: Apapun yang sekarang lu coba argumen ke gue, gue coba untuk nanggepinnya dengan cara
0: yang
1: soft ya.
0: Janji
1: ya.
0: Ada janji apa tante?
1: Najis.
0: Kan katanya mau spoken.
1: Najis.
0: Katanya mau spoken.
1: Kan itu soft spoken.
0: Tapi kan tetap ngomongnya ngeselin.
1: Spoken bicara, soft itu adalah halus lembut. Ya kan? Jadi nggak apa-apa bahasanya kasar tapi tetap lembut cara nyampeinnya.
0: Oh gitu, oke. Jadi oke.
1: Itu kan
0: oke,
1: maksudnya dekat
0: gitu ya kan itu ya. Berarti maksudnya kayak Grace ini najis. Ya, bener nggak kayak gitu? Tapi nggak kak, coba deh kakak latih sabar ya. Bisa nggak latih sabar untuk bicara baik-baik sama saya dari okay, mulai nada sampai dengan kata-kata yang keluar dari mulut kakak.
1: Oh berarti dari cara penyampaian, pemilihan diksinya juga
0: iya,
1: harus swap-swap
0: juga. Bisa ya.
1: Oke, bisa ya.
0: Yang
1: terucap ya.
0: Ya kalau misalnya kakak gagal, sampai jam 10 aja saya minta. Sampai okay, jam 10 aja. Kalau kakak gagal,
1: berarti ratingnya turun. Loh iya dong.
0: Kalau apa? Kalau kakak nggak soft, kalau kakak soft spoken,
1: kalau ratingnya turun. Kalau saya soft spoken, berarti insya Allah turun ratingnya.
0: Ya nggak apa-apa. Yang penting saya tuh kayak puas secara batin dan
1: gitu,
0: mental health saya tuh terjaga.
1: Oke, coba saya mau bacain argumen dari si Zulhana Fandi.
0: Oh iya benar.
1: Whatever the problem, the solution is money.
0: It's all about the money.
1: Oke.
0: Okay. Yuk kita coba pakai bahasa Inggris ya. Walaupun ada yang nulisnya bahasa Indonesia, kita harus translate langsung.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya. Coba ya.
0: Ya oke. Okay. Kita mau sapa. Hi, good morning. Good morning. Kakak Rasa Puspita.
1: Apa kata itu?
0: Next you, read this. Gue cuman good morning doang kan, selamat nih, aman nih.
1: Ya sama aja, whatever the problem, the solution is eating.
0: Oh iya,
1: eating, bisa makan. Tapi emang benar ya, kalau menurut saya ya namanya makan itu jadi salah satu cara bagaimana kita bisa untuk menyelesaikan masalah.
0: Nah ini nih, bener ini dah yang akhirnya numpuk kalo jadi penyakit.
1: Kok bisa?
0: Iya dong, kalau kakak stres.
1: Kok bisa?
0: Oh iya.
1: Lo ingetin gue dong.
0: Iya. Kakak gimana sih? Baru 5 menit aja dia udah gak tahan. Iya kan?
1: Iya, oke.
0: Gini kak, kalau misalnya kakak emosi dikit-dikit kesel larinya ke makan, itu kan numpuk lemak, numpuk gula ke dalam tubuh, ya kan? Dan kakak tadi, kakak bilang kalau kakak marah, kalau kakak kesel, udah biarin aja. Biarkan dia selesai okay dengan sendirinya.
1: Enggak gitu juga maksud saya.
0: Lo ngomong kayak gitu tadi ya.
1: Enggak gitu maksud saya.
0: Kakak guys ngomong kayak gitu. Padahal kakak tahu enggak, memendam emosi terutama amarah dan juga stres secara terus-menerus bisa menyebabkan dampak serius pada kesehatan fisik dan juga mental kayak stres berkepanjangan, depresi, kecemasan, gangguan pencernaan, sakit kepala, sampai resiko penyakit kronis seperti hipertensi dan juga gangguan jantung.
1: Saya izin ya, ini kan ada.
0: Gak bisa kak, jadi gini kak, maksudnya kalau ketika kakak emosi.
1: Boleh saya bicara sebentar?
0: Maksudnya lihat dari kamera, mukanya dia sumpah, mukanya dia.
1: Saya lagi coba untuk coba jadi laki-laki yang soft.
0: Iya. Jadi gini kak, nggak bisa kak. Kalau misalnya kakak memendam emosi, ya kakak tuh akan lebih gampang terserang penyakit terutama jantung. Jadi lebih baik ketika
1: dengerin saya.
0: Ketika kakak emosi, lebih baik kakak keluarkan unek-uneknya.
1: Iya. Ini kan artikel yang anda baca bahwa orang-orang yang
0: tapi kenyataannya memang seperti itu. Mungkin kakak nggak punya pengalaman.
1: Begini loh kak Grace ya. Ini kan kalau orang nahan-nahan emosi itu bisa stres berkepanjangan.
0: Iya benar.
1: Depresi.
0: Iya. Makanya kakak
1: sekarang,
0: kalau ada emosi kakak luapkan aja.
1: Pertanyaannya adalah yang punya penyakit asam lambung saya apa anda?